0: Ya tentu ya, YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu nih.
0: Selalu ya, kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Lepas, kami tu tadi laki tu selalu ya. Nanti nanti reminder, kelebih lagi hari sida yakin untuk pagi hari. Hari kami tu tadi, asai ke mesti puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu no boleh ngelaban cikgu ya.
0: Dah cikgu tu ukai ya orang yang kenal tu lah ukai semua tayar cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima satu peratus betul kena cah
1: betul.
2: Ya saya mana ada orang ngah kau ni sedoi sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh hidup jadi cikgu nuan baru dua nak buriap muda kecil cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin eh. Ya aku pasti kat ni buat hati dengan nurani tidak ya
2: amanya mbak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusut ronde yang siku aja kau aku
0: nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah menop si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti abang negeri tu semua aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Tapi mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari ini lompat kemayuah sekedar.
1: Pak mayuah dia.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya nak. Amam punya kedua manda mendiang tang. Nak lah siku cigo ke pia.
0: Kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi cigo tadi sabar tat ke. Kita yang pun jaga siku nya pun dah kadang-kadang top tinggi darah.
2: Nama.
1: Okay.
2: Tapi pagi kita sari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cigo yang tumbu kita tinggal kedang ke. Namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, ya. Saya panu kari guru sari tu.
1: Kari guru sari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Bulan lima dah. Bulan lima.
0: Ya, bulan lima. Orang gagak cah. Hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau waktu kebangsaan, ringkat bahagian. Kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Pagi itu kita akan berkenal pasal hari pengajar tentang bahkan selama SSL tentu ia cerita pasal induk dengan lelaki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki dengan induk tu cahut pampe.
0: Amat. Lebih lagi ya berkawal dengan utai kena kumai kita tarikh-tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku manusia. Jadi bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngino nang ya jauh berbeda cha.
1: Ya.
0: Leban ino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih
2: ya, sentimental amat.
1: Sebab orang ino tu tarikh tu atau hari bulan tu ukai seminat lumur cha ya ba almanac tu ke kalender pada orang ino tang jadi baka attention to detail. Ya. Mesti ke diberi perhatian. Terlebih lagi bakal birthday, anniversary ke.
0: Ya, betul-betul. Entah nanti lelaki tu, majority ya, tarikh-tarikh penting tu, ia berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu, ia bukan sejarah bapak hidup tu, cak. Utai kepentingnya, bahawa sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ambil ke contoh ni, bakal SummerSlam, murah ke gila Gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Atau nak yang beli Papua View muda SummerSlam Gusti WWE.
1: Ya.
0: Tahu punya tadi bakal tahun tu tadi misi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa tapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ya kena set lalu muntah lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang. Tahun berapa Brazil
2: dah. Oh, ni ama ingat ni nak kita ke lelaki. Jadi nanya kami ke Indo atau pelabak aku. Ada 10%. Eka 9%nya segi ndak ingat kau tanya ndak ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka munya pada nan tadi eka sentimental bakal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari tau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo
1: ya buah ya nanti orang laki ndak ingat ke hari bulannya Rindu tu ngasai ke diri bakal
0: ni tempayak aku
1: rasa apa ya. Nak dihargai
2: nama
0: tau triggernya. Aku main hutang tanya luar nanya, eh bapa ada pelan dari Mesir itu atur nanya ada cak. Ati aku tak pernah lu gede-gede kamu kita jawab ni. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai kena ngelai.
2: Ketika tahu nak ingat ke Mesir rimpu kuku.
0: Nah, lama laki tu ya ketawa dia. Peristiwa lama si tu tanya keringat ya, hanya gawai. Lama punya menyikir sebut bapa tadi ya bapa peristiwa yang kebesar ini keringat semua orang. Ya kena kedatangan. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai. Bapa tahun. Jarang na ingat. Tahun ingat kami laki tu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku mpu deh. Bulan Januari Februarinya aku datang ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu sore nyebab Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okay, jadi topik kita pagi tu lelaki ke suah na ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida doa mak red flag ke bisi ke buah bukai lah. Cerita ke komen kita tahu banyak komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
2: Ya, ni kita ke Indo
0: kacau ya.
2: Ni bala Indo. Ni bala Indo awak ke sida nemu.
0: Bala Indo nanti ngawak kami lelaki cuma aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okey, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menang kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Palanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengganti pedak live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuok Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi bak SSL semua salah lelaki. Cerita kita pagi itu ya. Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tenti yang
1: Suah Ahmad nak ingat.
0: Suah Ahmad.
1: Suah.
0: Red flag tahu kena.
2: Ditanya lagi loading tit. Ni bukan tek nganti loading muka PC tahun 40-an. Di pula aku. Anak ibu tu bah.
1: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke diri empu. Ngasai ke diri munyi konon tadi.
0: Salu ke apa Izek nak ingat kari bulan?
1: Nya dia tu, dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat lah.
1: Dia ingat. Oh, laban terubah subok. Oh. Sudah pun nemu malam bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu gay berkenai gaya kita ke laki. Ingat ku tatang aku ali ati. Positif tuan Ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lah lu aku nanya, eh ingat eh nombor kereta orang
0: ingat
1: nanya. Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
1: No kenya ga?
2: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding ke ngau kumpul.
0: Oh.
2: Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak deh. Nanti ba kumpul aku cuba kira ngambil masa 4 bulan baru ingat ke nombor kereta jumpa.
0: Lama
2: aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Pakai contoh QA, QB-nya aku ingat. Tak nombornya aku ingat. Bukan motor K. Aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri bawa motor aku nemu.
1: Nemu. Aku bawa nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat kenyak aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak? Ingat gak aku nak ke dia tu?
0: Ya, apa tadi? Lewat bisik-bisik beda ya.
1: Ya, bisik-bisik beda.
0: Cara namanya lelaki ngoindo tu.
1: Dan kadang-kadang nasi kita ngasur ingat. Oh.
2: Kenaikah? Atau ke eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tau ngenang ke bak utai peringat kita lelaki tau nanti bak yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku kadang tau ke penyelaikan tau enak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah kok ya menyalaman lelaki tau utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah. Lepas for safeguard ya, ya selalu ngaga no cuma lekat ke batas laptop atau ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pun. Lepas situ lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki buka yang ingat laki jadi bertanya kita berarti ke lebuah maya yang nyepot pemakai kelebih laki buka yang makai biskut atau ke ya makai kek deh utai kau boleh simpan lama tu ya makai lalu tegama jangan lah laki yang nilai tanya yang usilai deh yang kan lebuah maya makai prosesnya semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
2: curing ku ya kiri nominong ku
1: nah segi amatnya udah makai lagi bayang teman-teman namanya bisa semut deh aku selalu bukanya
0: nanti semut ya.
1: Oh,
0: mesti teluk utainya.
2: Boleh lalat. Teluk boleh dalang. Dia tengah suaranya. Nyo bayar giralnya kadang-kadang.
1: Lagi gitu, hari Yen Will pagi itu. Amanda ke tipikal orang laki sikit mayuah. Nak ingat ke tarikh-tarikh penting. Ku, ya. Bak sidak ya ke pemadu berguna tu. Tanggung pengok sidak kena di ketua ruang bilik. Amanda.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih alaman memahami.
2: Beri paham-pahaman.
1: Beri paham-pahaman. Jadi orang induk tu laban ke sikit ya jiwa sensitif ko ya manja semua hari bulan tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis dengan gasi dayanya meh orang induk ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak induk tu sikit udah diset dalam memori sidak ya engka sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise meh kini nya sidak ngarap ke laki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat namat aku pun aku pengasal utai semua
0: kena mas si lelaki itu dalam memory ya baka baka nanya hadisnya kan dah penuh leban teh bukai deh
2: ya betul
0: jenama jenama
2: tau ke ya
0: cerita benarnya bisa nama player member terminat gustinya nama orang gusti dah dalamnya memorynya dah
1: ada tim dalam memory untuk kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utai bukai
2: Ya, boleh jadi ke? Boleh jadi. Ya, tahu daripada ke ketuk dia. Bukan contoh eh. App dia ke mesti dia nak main wah. Tak nama aku buat space saya. Tapi terlalu update utai ke sama aja. Yang dari ngambil peti yang utai berkaya. Ngambil utai sama. Entang dia selalu update utai ku tarik ke update-nya. Lepas kita nemu. Kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Bekanya melalaki tu. Sempama ya. Ambil ke contoh, ia ingat ke hari Maya keterbaik sebab bertemu deh. Nah, jadi tahun yang mari, ia ya update baru tarik jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak. Oh, space
1: jadi semua enggak RAM ke pengingat kita nak.
0: Contoh.
2: Tuh bukan ke ini area Ruel kia tadi deh. Rasanya ke yang pun kau bala ya, lepas siamat kami ini tuh. Sigi ingat ke area bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau piak dengan saya kiyampu. Nyentuk ke dia tok deh, hari pengada anak ingat, enam-enam ikutnya. Jadi, petuaikan, nama tok. Punya bab dia anak ya. Tang nasib gak, ba area pengada ini area tok. Apa tu ya sampai ingat lama. Ya kaku tadi. Lama yang rumah tu ingat ke birthday ini Arya aja. Biar update baru. Special Tom saya lagi kena.
0: Terima kasih ya Haki Aira.
2: Terima kasih
0: ya. Aira aja okey Arya.
2: Aira ya. Oh. Mata ada tu aja.
0: Mana ya gak nama Ucu orang.
2: Memori cha.
0: Memori ada penuh
1: ada. Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena memori.
0: Korap file itu.
1: Okay tu Siti lagi Ken tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting bo ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuk ke hari pengada sida ayam nyadi pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
0: dikingat ya mangga
1: dikingat ke
2: maunya hari bulan jam berapa jumpa penyalah lakinya ingat gih
0: ya juga sebuat ya sikit bisi file lempu
2: file
1: kaset ya bisi indoor lempu munyi ko kentare bisi file
2: storage yang pun
1: space sekediri
2: kamu boleh main boleh space dalam muntah dan ni cek kita laki tu pun semuanya makai dalam city space je bahkan aku dia tahu dia ya keingat aku sama Mamat bahkan dia tahu ianya rutin aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, ni aja kan dia.
2: Stand by duit.
1: Oh, ni aja.
0: Okey, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita petuai kita kah. Dia kena ingat ke hari bulan.
2: Tak ke ayah kita sepiak rumah pantau di kucing ni tahu. Bukan ingat dalam bisnis kena ayah tu tersaca. Temu sama ke bilik saja. Ni salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
1: Ke sari tu tak ke pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini kekak kak ngingat ke tak ke
2: balalah.
1: Angin ya guys tidak ke lelaki. Ya.
0: Tahu komen. Ini kami baca ya.
1: Lagi maco.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Renang Balai Ibu Cantik ya ke Benungan tak ke pagi tu.
1: Dia pagi why? Why?

0: kemayari tu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Kes culiak tau kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tam dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: tepengan diri. Penelapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak jadi ke kenikah, jadi ke Siti Ari tai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Saja pak memori kurang. Aku nangkap.
1: Lah banti ndak bekenya deh. Kita ke laki segi ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua empu sama nemu.
2: Silo-silo.
1: Nah, deh.
0: Ya sih mai. Lah bana aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan nanti ada interview lain. Mereka makan teruduk pada laki.
1: Aman.
0: Aman. Sebab nama bangsa kena nemu ngalah. Pangan diri. Jalan yang cikgu lulus ini pun tak sikap. Bapak-bapak-bapak. Lulus diri makan tidak ya.
2: Oh, kenapa pasal terus terang tu nak. Mesti komen sikap meninggal kita itu Ras Maria.
1: Oh.
2: Ya, madah ke baka cerita ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini sampai tua ya. Sebab sebab tua itu sigi bangsa orang ke nak ingat ke hari bulan. Nak ira lah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Itu ke hari bulan rote kereta mati pun nak ingat kan.
0: Selalu cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rote yang megang
2: hidup. Ya. Jadi cara senang je. Ni bos ke bingung ni bos stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Terpadah je hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Tek nyanyi tu birthday 2-3 hari sebelum birthday. Mana sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat dalam budi aku beli aku namanya hadiah aku ya. Padahlah nak padahal terus terang
0: puan ya, ya. Direk
1: tangkentun tangkentun ya.
2: Bisa tang gak?
1: Bisa nanti
2: orang Indo ke surprise nak?
1: Ke surprise ya nganya dia baka pergilah budi aku sano
2: masalah ya.
1: Nganya nak sama feel ya nak sama
0: baka kita
2: uji kita ngangkat diri terkenyit
1: nah dah enak nak sama
2: pura-pura terkejut
0: baka baka cerita kan pada aku buat TV ya kak orang surprise pasti kentai ya kamu yang mesti nemu surprise pasti ya kena paham pas orang Indo tu kadang-kadang ya kak orang surprise tak ya nemu mesti surprise ke ya laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapa dari mesti kamu si cigu madah dulu tapi kalau ngandal kayak balas dari laki tu sampai ke bila me berbeda dai tapi lain lah kita hidupnya nanti surprise dah surprise
1: nanti pada nanti pada terus terang ke nya sigi nantu nantu asai tun ke laban laban asai nak sama lagi laban baka ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengadau aku pergi lah aku katuk aku katuk aku madah sekali ya, nak uliah aku malik. Nah, udah. Kata yang pergi lah.
2: Nama ibu tu uliah, Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15.
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Si cara yang kecak. Bukan.
1: Bukan kami tu. Lagi baru-baru dah lagi angat.
2: Gitu.
0: Semua saya mesti kamu si trial maga.
1: Tanti udah 15 tahun ke atas munyi ke nyak tadi. Engkau lain gig ke cara ya tadi. Nanti nanti je lah 15 tahun yang datang aku tua lah dua nanya baru.
0: Aku nangis ke. Nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku siku.
2: Oh, sama-sama ingat.
0: Eh sano, udah makan ubat deh sano. Eh nama ubat bakon tinggi darah kecil mana ya. Itu mesti umat tinggal. Siapa yang tua tinggi darah?
2: Sudah ingat ke siapa ampu ubat tu. Amat pendihan lembannya.
0: Okey, selamat pagi ya Mega. Ini pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja. Nya ke buah laki tu nak tu daripada kita ngerakanya. Ya okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengalah penting pan mesti dikingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai dikingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat pertanyaan baru lah. World Cup 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nah dah main penguntung.
0: Ba laki.
1: Semun tahu ba. Ningga kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: apa
0: kan dia kembali Burkina Faso.
1: Betul.
0: Kalau kalau dengar kita nama tu Estonia.
2: Nanti nanya orang Indo nama tu dikingat tidak penting masih tidak ya hari bulan Maya mall to mallnya bisa ngadu sale. Nanya orang Indo.
1: nya amat nya dah ula lawannya pula ke penguntung kau ni
0: nya mai ke buah kadang-kadang aku ngan nyebo bukan mai ku mai anak ku cak bukan yang dah sell mall tu si ramai ne
1: nemu ne
0: nya ke buah ku tintet kita ku lebih hari 100%
2: wuih
0: orang luar ne oleh benda orang belum apa ne oleh dah keluar kena menurut dari banyak benda ngawa bala anak dan benda pak orang dia bisi buka sell orang tu bisi pampe gila aku tak kenya
1: tantun eh kedai tu boleh gagak nak bekenya nanti ya dah majak darah lah ah nadai boleh kontrol lagi
0: aku belum bersedia ke arahnya
1: bisi persediaan
2: ok Lia pun buat Facebook bagi tu yang mana kira tu tips hari ya kena kira kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal lebih lagi bakal birthday ini twice sudah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by FB ku ya.
1: Notification.
2: Amat, betul lah.
0: Betul lah. Ini kena tengok memory pun mesti dikunci ya. Kadang-kadang memorynya ukek utai kadi kenang sudah umpama diri ke FB itu utai ngai kenang ke pantai ya. Kadang-kadang tengok kadi kau ketipuan benda.
1: Nya banuan kini tuan tan tibah ko berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi ku ken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: ti kita suah mendanya uke kita tu jadi beka stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: tapi kan nanti kita nyam nanti ti aku deh nyam beka stoker ya aku tu mendap pengindu orangnya kan yang ulama
1: no lebannya notification Nadai nanti baku lah. Lepas aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku iya begitu ya.
0: Tak anang. Habis ini orang tu tadi sensitif baik. Tak tahu benar. Indah ke ba, status kita ba, dalam kita nyebut tu
1: WhatsApp.
0: Mesti ke yang korup tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mahu dua ninggal kah tu?
0: Hari pati, kena ingat lama lelaki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut

0: kiranya boleh tahu ada bertuang dia sih.
1: Lain lain.
0: Dah kita memuji tau.
2: Lain lah cara memuji itu.
0: Ni nombor yang kita ingat kita reminder. Kita ingat cepat. Amai pedang lagi. Pedang report aku. Awak kena report ni cak. Ada kesatuan keberadaan diri.
2: Pedang pedang agak report ya pagi. Pedang report.
1: Spot me.
2: Awak ke? Okay, penghujung kita empuh topik tu Kenton.
1: Hello closing.
2: Hello closing. Lepas aku ngetahlat ngesduai pagi pagi. Lepas sduai segi nemu ngeriang ke orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna buat pergi hidup kami ke hidup. Nanti umurnya dah kenika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku untik lagi dia. Aku kelebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan. Tu nang segi ya nyadi.
0: Reaction ni lain
2: lain ni
1: benuan sikit red flag lah nyasi.
2: Nanti baku. Ya.
1: Ya.
0: Terus terang. Jadi amat ya kadang-kadang kita lelaki tu aku ngaku penglumi majority lelaki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso hubungan tu kawal tu laki bini.
2: Betul.
0: Nah mana lawan kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki yang ingat kai.
1: Ya.
0: Tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
1: Betul betul betul betul. Lawan mayo tai kekak diingat dalam sarinya nak pengawal di kupi.
2: Yes. Atau gua mikrofon tu kan kebut.
1: Mikrofon kebut.
2: Tukang tercabut. Ya, lawannya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo ke bakal aku dia tu lah. Aku nak nyangka Indo bukai ngai ke lagi. Nas bakal gua penemu aku ne. Nanti aku nak segi amat berguna amat hari bulan tu laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu ngau pangan diri. Sitik agi ngambil ya laban tu jadi melaki bini tu ruak ke dah bisik berorang bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku teh bukai. Kena tu ingat kari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pama ma duitik janji.
0: Betul-betul.
2: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri. Awak ke asainya tadi awak kena lenyau. Nanti subuh asai ke mesti jakum Melayu cinta ne I love you you love me ada tu dah bisik anak 2-3 ikut dah nyak lain gi asai ke engkau nyak nada gi I love you you love me
0: nyak boleh lain
2: nyak lain
1: ninggal ni ya nak mahu ke dua di Ezek
2: pada aku
0: tanya mahu kamu jika aku betul ke kita lelaki tu mesti tetap mencengah patut ngingantang induk sini jangan lalu aku anangga kelalu ingat lepas lelaki ngai induk ya ketatua.
1: Iya, segamanya.
0: Stop.
1: Segamanya.
2: Kena ingat. Tuhan lah itu. Aku anak dengan.
1: Iya, kena ingatnya. Ukai reti. Kami lelaki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
0: Ukai nak cinta.
1: Tang, nyaman tadi. Love language kita. Iskosiko. Cara kita.
2: Nak sama.
1: Nak sama.
0: Cara ngayan. Dari bisi orang tadi. Ngerinduk ngayan reja ko. Bisi nanya ngerinduk ngayan ba. Asia.
2: Sudah nemu ke? Nanti baka. Bisi awak ni. Sudah nemu ni. Sudah nemu ke?
0: Kau pasal tiga tu. Okey lagi. Okey, okey, okey.
2: Nanti ba titi dia tu dah benong. Benuang kenaika trending siko laki tu ya benuang kenaika tes dua bisi medak siapa namanya David kan nama ya ya kelalu nyaga kena kena madan ati bini ya
1: ha oh bini ke benuang ribat na
2: benuang ribat mu panuan
1: Yes.
2: Dia nama ada komen-komen orang Indo dia.
1: Tahu semua aku, ada orang Indo mereka komen lah.
0: Orang Indo laki sikit jarang dah.
2: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
0: Aku pernah debit atau lagi. Nama nak tengah debit atau tunggu bini.
1: David. Anang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield lenyau lagi.
0: Lenyau sampai lamanya. Okey. Pukul dah tu lagi 9. Kita dekat terus dengan gaya Kota Media. Kita pergi ke Lumpur. Kita ke berita.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Buka 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
0: Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada kita orang semua. Untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1440 Hijrah, bersama dengan kami, Sazia Jia. Apa khabar kita orang pagi itu? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan memulakan hari dengan hati yang lapang. Okey, dan insyaAllah kami akan menemani menerusi ekspresi 9.12 pagi tu sampai jam 12 tengah hari lah. Mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama dengan keluarga pagi tu. Selamat bersarapan semua. Mungkin ada juga yang dah pun berada di tempat kerja. Selamat menjalankan tugas. Ada yang sibuk menguruskan perniagaan hari tu. Selamat berniaga. Terima kasih dengarkan Cebu FM ke udara ataupun dalam perjalanan ke destinasi masing-masing. Di sini juga kita orang berada. Terima kasih kerana memilih Cebu FM tu sebagai teman pagi kita orang. Pagi tu terasa gago sikit nak oh. Biasalah, kerja kita memang perlu siapkan dengan secepatnya. Tapi dalam pada masa yang sama, walaupun kita sibuk, pastikan sebelum kita memulakan tugas untuk pagi tu, tarik nafas dan jalani satu urusan pada satu masa. Mudah-mudahan kami doakan segala yang dirancang dan kerja-kerja kita orang hari tu berjalan dengan lancar. Amin. Dan insyaAllah sepanjang 3 jam tu kami akan menemani dengan perkongsian dan juga lagu-lagu untuk menceriakan pagi Khamis tu. Baik, terus kekal bersama dengan Ekspresi 912 di Cebu FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Baik, insyaAllah kami akan menemani kita orang menerusi ekspresi 912 sampai jam 12.30 hari kelak. Jangan ke sini-sini, kekal dengarkan Sibu FM untuk pagi tu. Kepada yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Yang bertugas, berniaga ataupun dalam perjalanan, terima kasih menjadikan Sibu FM teman pagi kita orang. Bagi yang memandu, pandu dengan cermat, beri tumpuan kepada keadaan di jalan raya. Baik, sebelum kita nak meneruskan rancangan untuk kita hari tu, apa kata kita tinjau keadaan cuaca? Maklumat cuaca tertentu sebenarnya mampu membantu kita untuk merancang aktiviti, terutamanya bagi kita orang yang nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Baik, kita terus bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi di mana dah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum Cik Khairul.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk pagi Tok Khairul.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan berjerebu, manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula, dijangkakan keadaan berjerebu. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Cik Khairul. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama DJ.
2: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda. Atau Father Gentleman.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, dalam kita sibuk menyiapkan kerja, kata orang tak nak, jangan sesekali untuk lupa luangkan sedikit masa untuk menjaga kesihatan diri kita. Okey, untuk 9.37 minit pagi tu, seperti biasa kita nak kongsikan tips sihat di tempat kerja. Yang pertama, cuba kawal keadaan tekanan di tempat kerja apabila badan dah mula rasa letih setelah kita lama duduk. Bangun seketika dan lakukan senaman ringan seperti X break setiap jam. Ambil kira-kira 5 minit untuk berjalan atau renggangkan badan kita. Pastikan juga jangan lupa untuk minum air kosong secukupnya supaya kekal hidrat. Dan selepas seharian bekerja, usahakan tidur yang berkualiti sekitar 7 hingga 9 jam setiap hari. Langkah-langkah kecil tu sebenarnya boleh amalkan dalam rutin harian kita. Kekal sihat dan terus bersama dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. InsyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 Pagi. Apapun, kekal bersama dengan kami di Sibu FM.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.
1: Sirah, setiap hari diekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Bersua lagi kita alhamdulillah di dalam rancangan sirah. Dan insya-Allah hari itu kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laukanal imanu bisurayya latanawalahu rijalun min haula." Jika iman berada di gugusan bintang, ia pasti diperoleh oleh lelaki daripada kalangan mereka, sambil Rasulullah meletakkan tangannya pada Salman Al-Farisi. Kisah ini adalah mengenai seorang pemuda daripada Asfahan, seorang pemuda Parsi. Sebab ialah namanya ada Al-Farisi. Kalau kini itu boleh kita katakan sebagai orang Iran lah, sebelah Iran nun. Beliau merupakan anak kepada seorang ketua kampung dan juga merupakan ayahnya merupakan orang yang paling kaya dan paling berkedudukan di kampung tersebut. Dan ketika kecil, dia adalah seorang yang tekun dan taat dengan agama Majusi. Maknanya dari kecil dah Salman Al-Farisi itu diajar dengan didikan agama, sehinggakan ayahnya tidak mahu Salman Al-Farisi ini terpengaruh dengan agama lain, yakni ketika itu adalah agama Nasrani. Namun takdir Allah Subhanahu Taala, ketika Salman keluar, dia telah pergi ke tempat ibadat Nasrani ini dan tertarik dengan agama Nasrani, sehinggakan ayahnya mendapat tahu peristiwa tersebut menyebabkan Salman Al-Farisi ini dirantai kakinya. Bapaknya si mautnya keluar daripada bilik, takut anaknya kelak akan menganut agama Nasrani. Namun takdir Allah Subhanahu Taala, Salman Al-Farisi telah beberapa orang guru Nasrani, guru yang alim dalam Nasrani, dan kemudian akhirnya daripada perjalanan kembaranya ini untuk mencari Tuhan, akhirnya telah menemukannya dengan kabilah Arab. Apabila bertemu dengan kabilah Arab, mereka menawarkan kepada Salman, dan Salman pun menerima pelawaan mereka. Dan namun akhirnya perjalanannya itu telah kena skam padahal Salman Al-Farisi itu. Perjanjian telah didustakan oleh mereka. Lalu Salman Al-Farisi telah menjadi seorang hamba. Ketika kedatangan Salman Al-Farisi datang ke tanah Arab tersebut, menyebabkan beliau tertarik dengan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tinggal di Yasrib, menjadi hamba kepada seorang lelaki yang diserahkan oleh kabilah tersebut kepada lelaki tersebut. Maka ketika Nabi sedang berdakwah menyeru kaumnya di Mekah, dia tidak mendengar kisah Nabi lantaran kesibukan kerjanya sebagai seorang hamba. Namun setelah masa berlalu, Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib. Maka peristiwa hijrah tersebut menyebabkan dirinya tadi terdengar peristiwa tadi. Maka nya pun dalam keadaan si sedar, nya merasakan bahawa macam ada sesuatu yang lain pada kisah Nabi Muhammad SAW ini. Dan kemudian suatu ketika, apabila waktu petang, dia telah mengambil sedikit buah tamar yang telah dia petik, lalu menuju ke tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk menemui baginda dan berkata, "Aku dengar tuan adalah orang yang soleh. Kami dengar kita orang baik, kita orang soleh, dan kami dengar kita orang untuk memerlukan bantuan. Tu ada benda yang kami nak sedekah tu." Yang mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia lihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda beri dengan sahabat, tapi baginda asyik makan. Lalu nyembadah, "Oh, itu salah satu tanda Nabi Muhammad SAW. Kerana gurunya pernah hajar dulu bahawa Nabi itu, Nabi akhir zaman itu, tidak akan memakan sedekah." Lalu nyembalik. Kemudian dia memetik buah tamar. Kemudian apabila Rasulullah SAW meninggalkan Quba dan sampai ke Madinah, sekali lagi dia datang membawa buah tamar menemui baginda. Lalu nyembadah, "Wahai tuan, itulah pemberian kami. Itu bukan sedekah. Itu adalah hadiah daripada kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan hadiah tersebut dan menjemput para sahabat yang lain untuk makan bersama. Lalu dia pun madah, "Oh, itu tanda yang kedua." Sebab Nabi Muhammad SAW hanya memakan hadiah, hanya sik makan sedekah. Lalu pada suatu hari, aku datang menemui baginda di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Ketika itu Rasulullah sedang mengebumikan jenazah salah seorang sahabatnya. Lalu nyenangkan Nabi Muhammad SAW sedang duduk dan berpakaian dua helai selimut tebal menutupi tubuhnya. Lalu dia memberi salam kepada baginda SAW. Kemudian aku pun beralih dan berdiri di sebelah belakang baginda dan melihat khatam nubuah ada di belakang Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah dipesan oleh gurunya. Maka dia pun terus memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium baginda sambil menangis. Lalu Rasulullah bertanya dengannya, kena kitab tu? Makanya madahnya menceritalah macam ni perjalanannya untuk mencari agama yang sebenar, lalu akhirnya menemukannya dengan kebenaran, yakni bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang tidak putus asa di dalam mencari Tuhannya, dan alhamdulillah akhirnya Allah mentakdirkannya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganut agama Islam yang benar. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
1: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Sorry K 94.6 MHz. Song 99.8 MHz.

perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak samarata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Siti Nurdiyati Zaidi untuk Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912.

Kita dah pun memasuki jam yang kedua menerusi ekspresi 912. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di CBFM. Apa khabar untuk setakat tu? Semoga segala urusan berjalan dengan lancar. Sebelum kita nak teruskan, kami nak kongsikan maklumat yang berkualiti. Maklumat kualiti udara di Sarawak untuk perhatian bersama. Okey, untuk setakat tu bacaan indeks pencemar udara atau IPU daripada Jabatan Alam Sekitar melalui APIMS untuk setakat jam 6 pagi tu tadi untuk hari tu 24 September 2026 di mana Sibu mencatatkan bacaan 159 iaitu masih lagi pada tahap yang tidak sihat. Sarike pula mencatatkan 160, Mukah 155 dan Bintulu 170. Ketiga-tiganya juga pada tahap yang tidak sihat. Sementara ya untuk Serian mencatatkan bacaan 221 iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Ia adalah bacaan untuk indeks pencemaran udara setakat jam 6 pagi dan keadaannya boleh berubah. Jadi kepada kita orang yang perlu keluar ataupun merancang aktiviti di luar, semaklah bacaan IPU terkini dan ambil perhatian terhadap keadaan di kawasan masing-masing. Baik, terus bersama dengan kami untuk jam yang kedua tu menerusi ekspresi 912 hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling

masih panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

0: tepat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, dan setiap hari Khamis pastinya rancangan Jus Sehat akan dapat anda ikuti pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sehat, iaitu Dr. Teo Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Kita ucapkan selamat datang kepada Doktor.
2: Terima kasih Tuan TJ.
1: Baiklah Doktor, untuk tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sehat pada kali ini, memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan, bila saya perlu cemas. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini.
2: Okay, terima kasih Tuan DJ. Selamat pagi semua pendengar. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep triage di Jabatan Kecemasan. Dan persoalan yang kami sering timbul ialah bila sebenarnya kita perlu cemas. Saya rasa banyak pendengar pernah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Sibu.
1: Yeah.
2: Ada yang hairan ialah kenapa ada pesakit yang baru sampai terus dipanggil masuk untuk jumpa doktor, sedangkan ada yang datang lebih awal masih menunggu di tempat penunggu Jabatan Kecemasan. Jawapannya terletak pada sistem triage.
1: Okay. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan, mungkin ada contoh bagaimana ataupun apa sebenarnya triage ini.
2: Saya bagi satu contoh. Kalau seorang pesakit datang dengan ke Jabatan Kecemasan dengan simptom sakit dada yang kuat, bersusah nafas, peluh tinggi membasahi dahi, pada masa yang sama seorang lagi pesakit datang dengan demam ringan, siapa patut dirawat dahulu? Sudah tentu pesakit yang mengadu sakit dada, kerana itu mungkin tanda serangan jantung. Dengan itu, kita akan guna fungsi triage untuk membantu kita memastikan nyawa yang paling terancam mendapat rawatan segera.
1: Saya tertarik dengan triage ini, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa itu triage?
2: Triage itu adalah berasal dari perkataan Perancis trier, yang bermaksud memilih ataupun menyaring. So dalam konteks perubatan, iaitu Jabatan Kecemasan, kita akan guna sistem ini untuk menilai tahap kecemasan pesakit sebaik saja mereka tiba di Jabatan Kecemasan. Dengan itu, mereka akan disaring mengikut kecemasan pesakit, bukan berdasarkan siapa datang dulu akan mendapat rawatan dulu. So dia akan mengikut pesakit yang kritikal seperti sukar bernafas, pendarahan teruk ataupun serangan jantung akan diberi keutamaan pada masa yang bagi pesakit yang masalah ringan seperti demam ataupun batuk biasa mungkin perlu menunggu lebih lama.
1: Jadi Doktor, kalau berkenaan dengan pesakit yang dinilai berdasarkan aduannya, bagaimana situasinya ketika itu, jadi pesakit itu yang lebih lebih utama akan diarahkan berjumpa dengan Doktor lebih awal, ya?
2: Betul.
1: Baiklah Doktor, mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan kategori triage ini, Doktor.
2: Betul. Konsep triage ini akan dibahagikan kepada beberapa kategori. So kategori ini akan mengikut warna untuk lebih bagi sekalian ataupun orang awam lebih memahami kategori ini. Kami bahaginya kepada kategori merah, kuning, hijau, hitam.
1: Jadi apa yang merah, kuning, hijau dan hitam ini, Doktor?
2: Merah, dari warna dia memang untuk kes sangat kritikal yang perlu rawatan segera. So pesakit yang dalam kategori ini perlu dirawat segera pada masa itu. Untuk warna kuning ataupun kita kata zon kuning adalah kes serius tetapi masih stabil, tapi mereka memerlukan rawatan dalam masa yang terdekat. Zon hijau ataupun kategori hijau adalah kes ringan dan masih boleh menunggu. Dalam kategori hitam, biasanya untuk pesakit yang tidak dapat diselamatkan, kita kategorikan hitam.
1: Maksudnya yang tak dapat diselamatkan ini yang bagaimana, Doktor?
2: Maksudnya mereka sudah datang kepada kami, sudah tak ada ciri-ciri hidup macam tidak bernafas, tidak ada nadi, kita akan kategori dia sebagai hitam.
1: Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan tahap ataupun skala Trias Malaysia ini.
2: Tuan DJ memang faham lah, Trias. Memang dari pada tahun 2022, Malaysia sudah tukar dari warna kepada skala Trias Malaysia 2022 yang menyusun pesakit kepada 5 tahap. Tahap 1 iaitu resusitasi. Tahap maksudnya kita perlu tengok ataupun memeriksa, merawat pesakit itu pada masa itu. Kita melihat mereka. Tahap 2 ialah kecemasan, boleh sampai 10 minit. Tahap 3 ialah segera, boleh sampai 30 minit. Tahap 4 adalah rawatan awal, boleh sampai 1 jam. Dan tahap 5 adalah rutin, maksudnya macam bagi pesakit yang untuk follow up lah, iaitu boleh masih menunggulah. Tapi disebabkan begitu banyak tahap, takut orang awam tidak jelas. So kita masih menggunakan di Hospital Sibu, masih menggunakan warna untuk sebagai kategori triage kami lah, iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau.
1: Mungkin Doktor ingin menjelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan zon-zon ini, Doktor.
2: Zon merah ialah bagi pesakit yang mengancam nyawa macam serangan jantung, stroke, angin amar ataupun pendarahan yang teruk daripada kemalangan, kita dia memerlukan rawatan yang setermata. So sebab itu dia akan jadi zon merah. So ia akan mendapat rawatan segera, 0 minit lah kita panggil. Zon kuning adalah berpotensi bahaya, maksudnya pesakit yang datang dengan sesak nafas tapi masih boleh menunggu macam mendapat demam yang berpanjangan, tapi dengan keadaan yang tidak stabil, masih boleh menunggu masa 30 minit lah kita akan letak dalam zon kuning. Dan zon hijau yang sangat stabil dan selamat, mereka boleh menunggu sampai 90 minit. Tetapi pada masa sekarang, kita mungkin tidak dapat mencapai piawaian ataupun tahap 90 minit sebab pesakit semakin banyak untuk zon hijau. So ada mungkin ada pendengar yang pernah melawat kecemasan, perlu menunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam untuk jumpa doktor lah untuk zon hijau.
1: Jadi kita perlu beri kepahaman kepada pendengar, doktor, ya, orang awam terutamanya yang datang ke hospital, ke unit kecemasan ini. Mungkin mereka melihat di zon hijau ni orang menunggu lebih lama. Mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas lagi sebab-sebabnya, doktor.
2: Biasanya di zon hijau kita akan tengok pesakit macam yang demam ringan, luka yang ringan, batuk dan selesema, ataupun penyakit kronik lah macam sakit belakang, sakit kaki yang sudah lama lah. So pesakit ini akan dikategori sebagai stabil dan selamat. So pada masa, tapi kenapa masa menunggu lebih lama disebabkan lebih banyak kes zon merah dan zon kuning yang akan menggunakan sebahagian besar tenaga kerja. So jikalau terdapat lebih banyak kes zon merah, zon kuning, mungkin zon hijau punya kawan-kawan perlu membantu di zon tersebut. Dan mungkin ini adalah salah sebab pesakit di zon hijau perlu menunggulah.
1: Jadi yang apa petugas di zon hijau itu terpaksa menunggu di
2: menolong di zon merah dan zon kuning. Sebab itu pesakit mungkin kena tunggu lebih lama daripada 90 minit lah.
1: Saya bagi mungkin contoh, Doktor, untuk pesakit asma mungkin. Adakah ia dikategorikan untuk zon merah atau zon kuning ataupun zon hijau?
2: Okey, pesakit asma kita agak ada laluan khas untuk mereka. Dia biasanya dikategori kepada zon hijau. Tetapi ada laluan khas untuk zon hijau sebab mereka memerlukan biasanya asma memerlukan kita panggil itu nap, nebulizer. Yeah, so kita akan laluan khas untuk mereka. So mereka akan terus di dirawat ataupun ditengok oleh doktor lah di laluan khas zon hijau inilah.
1: Menggunakan inhaler.
2: Yes, inhaler dengan nap lah mereka.
1: Baiklah doktor, kita ingin memberi kepahaman juga kepada orang awam, pendengar terutamanya berkenaan dengan kecemasan ini. Mungkin mereka walaupun hanya demam panas, tapi tidak mengalami simptom yang lain. Ya, mungkin batuk-batuk biasa, tapi mereka masa cemas. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bila sepatutnya kita betul-betul perlu untuk merasa cemas.
2: Betul-betul. Inilah salah satu peluang untuk saya untuk bagi kesedaran kepada pendengar jugalah. Kes kecemasan mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kecederaan yang kes-kes yang boleh dikategorikan sebagai kecemasan adalah kecederaan teruk akibat kemalangan ataupun terjatuh, kecederaan kepala yang mengakibatkan muntah, pendarahan hidung ataupun telinga dan mulut, ada orang dapat serangan sawan, serangan jantung, sakit dada yang berterusan ataupun pendarahan yang tidak terkawal, ataupun wanita yang hamil tengah sakit perut ataupun turun darah, kesukaran bernafas, pengsan, ataupun mengalami patah ataupun terkehel tulang daripada terjatuh ke, ataupun kemalangan, ataupun dapat keracunan, renjatan ataupun kehilangan air, maksudnya dehidrasi yang teruk lah. Ini kes-kes perlu datang ke kecemasan. Kecemasan ini untuk mendapat rawatan dengan segera.
1: Mungkin contoh-contoh bagi mereka yang mungkin kalau boleh tunggu esok untuk maksudnya tadi yang yang tidak perlu dicemaskan, maksudnya tadi itu. Mungkin apa contohnya?
2: Contoh-contoh kes bukan kecemasan macam demam ringan macam 1-2 hari yang tidak ada, macam tadi saya cakap lah, tidak muntah teruk ke ataupun sukar bernafas. Luka yang ringan macam tercalar begini, mungkin boleh pergi ke klinik-klinik. Batuk dan selesema ringan, gatal-gatal, sakit kronik macam sakit sendi, sakit kulit ataupun sakit belakang, sakit perut yang ciri muntah yang ringan, ataupun mereka yang ada sakit mata yang ringan. Ada setengah pesakit datang kami untuk mendapat sijil cuti sakit, ataupun ada yang penyakit kronik macam hipertensi ataupun kencing manis yang memerlukan sambungan ubat. Saya cadangkan ini semua pergi ke klinik-klinik lah, klinik-klinik kesihatan ataupun klinik komuniti. Sebab klinik komuniti kami sekarang ataupun klinik kesihatan ada doktor yang boleh memberikan ubat-ubat yang diperlukan, dan keadaan di sana lebih selesa lagi, berbanding
1: menunggu
2: lama di zon hijau kami lah. Tapi kalau mereka tak datang pun tak ada masalah, tetapi tunggu
1: bersabarlah.
2: Betul-betul.
1: Kena betul bersabar. Dari pengalaman doktor sendirilah, contoh mungkin bagaimana mereka yang datang ke unit kecemasan ini dilayan. Bagaimana, mungkin boleh diterangkan juga bagaimana SOP-nya ataupun bagaimana cara bila mereka datang ke unit kecemasan ini terlebih dahulu. Apa yang perlu mereka buat?
2: Okey, untuk setiap pesakit yang datang ke unit kecemasan, mereka akan melalui proses ini panggil triage lah yang kami bincang hari ini. So dari pintu utama mereka akan melalui triage primer, maksud ataupun primary triage, yang di mana pesakit akan disaring oleh pegawai, penolong pegawai perubatan di kaunter depan. Mereka akan lihat dengan satu scan pesakit lah, tengok keadaan yang stabil ataupun tidak stabil. Kalau pesakit itu mempunyai ciri-ciri ataupun simptom yang tidak stabil, mereka akan terus masuk ke zon-zon yang saya sebut tadi, zon merah ataupun zon kuning. Tetapi bagi yang mereka stabil, kami akan ke triage yang sekunder ataupun secondary triage. Mereka pada masa itu akan membuat saringan yang kali kedua, iaitu akan memeriksa punya mereka denyutan jantung, mereka punya suhu badan, dan mereka akan mendapat pemeriksaan tekanan darah. Kalau ini mereka punya ciri-ciri ini menunjukkan ketidakstabilan, mereka akan masuk ke zon merah ataupun zon kuning mengikut mereka punya keadaan. Kalau tidak memenuhi salah satu ini, selepas triage sekunder, ataupun secondary triage, mereka akan dikategori sebagai zon hijau dan perlu menunggulah pada masa itu menunggu dirawat oleh doktor.
1: Biasanya doktor, ini soalan tambahan ni.
2: Boleh.
1: Kalau mereka yang datang ke unit kecemasan dan kemudian setelah didiagnosis dan sebagainya, dapat rawatan dan akhir sekali mereka dimasukkan ke ward, maksudnya masuk ward. Adakah ini kategori merah ke ataupun kuning?
2: Ah, okey. Bagi pesakit perlu masuk ke ward ataupun buat perlu mendapat rawatan selanjutnya di hospital, mereka tidak kisah daripada zon merah, zon kuning dan zon hijau. Mereka akan dimasuk selepas menerima rawatan permulaan daripada jabatan kecemasan. Lepas tu kita akan rujuk pesakit yang diperlukan masuk ward kepada unit ini ataupun jabatan-jabatan doktor berkenaan yang sepatutnya lah,
1: yang berkaitan dengan apa masalah ataupun keadaan pesakit itu.
2: Macam mereka yang ada masalah jantung lemah, mungkin di zon kuning, tapi mereka perlu masuk ward untuk mendapat rawatan seterusnya. Mereka akan dirujuk kepada doktor perubatan. Lepas tu doktor perubatan akan membuat maksudnya rawatan yang diperlukan,
1: rawatan susulan
2: dan susulan itu. Lepas itu mereka akan dimasuk ward. Buat masa ini untuk masuk ward pun ada satu masalah lah.
1: Masalahnya penuh.
2: Saya rasa kalau ada pendengar ada pergi ke unit kecemasan, mereka akan nampak, oh kenapa banyak pesakit
1: unit kecemasan pun banyak yang atas katil.
2: Sebab mereka ini ialah banyak pesakit dan tengah menunggu katil di ward sebab kira-kira ada kekurangan katil di ward. Tapi mereka perlu masuk ward, so mereka akan tunggu. Jabatan kecemasan akan jadi ruangan penungguan kepada mereka. So kita memang menghadapi masalah inilah sekarang. So masa itu, sebab itu kamu nampak pendengar mungkin akan nampak jabatan kecemasan memang penuh dengan pesakit pada setiap masa.
1: Betul. Baiklah doktor, daripada yang kita bicarakan dari awal tadi, mungkin doktor ada nasihat kepada pendengar-pendengar kita. Apakah yang mereka mungkin orang ramai boleh memberi kerjasama kepada pihak hospital, terutamanya dari unit kecemasan, apakah mereka perlu buat bila berada di unit kecemasan ini?
2: Bagi pendengar ataupun
1: orang ramai
2: yang datang mendapat rawatan di jabatan kecemasan, mereka akan melalui proses yang saya sebut tadi lah, melalui triage primer dengan triage sekunder. Lepas tu mereka akan masuk ke zon-zon seterusnya dan akan mendapat rawatan daripada doktor-doktor dari kecemasan dan doktor-doktor yang dari jabatan yang sepatutnya lah yang mendapat rawatan. Dalam proses ini, sebab dalam hospital kebanyakan masa adalah satu ataupun dua orang doktor yang bertugas, mungkin akan perlu menunggu. Harap-harap orang awam dapat bersabarlah menerima rawatan itu. Bagi yang mereka ada yang mengalami simptom-simptom ringan yang saya sebut tadilah, demam ringan, mungkin selesema ringan, boleh mendapat rawatan daripada klinik-klinik, dari klinik komuniti ataupun klinik kesihatan, sebab mereka pun ada doktor-doktor dan doktor pakar yang boleh membantu mereka dalam keadaan yang lebih selesa. Mungkin masa menunggu pun lebih kurang.
1: So akhir sekali doktor, untuk sebagai penutupnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan berkenaan dengan triage ini tadi.
2: So untuk triage ini, sistem triage ini ialah sistem saringan yang kami guna di Jabatan Kecemasan untuk membantu kita merawat lebih banyak nyawa yang terancam lah pada masa yang sama, membagi rawatan untuk pesakit-pesakit yang lain yang kurang yang lebih stabil. Tetapi sistem triage ini adalah bukan untuk menyusahkan sekalian lah, tapi untuk memastikan mereka diperlukan mendapat rawatan dululah. So untuk peringatan kepada semua, untuk sistem triage ni bukan siapa yang datang dulu ke kecemasan tetapi siapa yang paling memerlukan rawatan ataupun diselamatkan akan dirawat dahululah di jabatan kecemasan.
1: Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tio Sinsin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu berkenaan dengan bagaimana kita memahami konsep triage di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Terima kasih sekali lagi doktor.
2: Terima kasih Tuan DJ, terima kasih sekalian.
1: Baiklah, jangan lupa untuk anda mengikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi yang akan berkongsikan info-info mengenai kesihatan. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
0: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh, Hans.
1: Di sini lahirnya bintang. Baik, persiapan untuk malam Kemuncak Bintang Kecil 2026 berjalan dengan lancar. Untuk perkembangan Kemuncak Bintang Kecil 2026, di mana bukan hanya menguji kemampuan 6 peserta tetapi juga untuk kru produksi pada tahun tu. Dalam raptai yang berlangsung selama lebih 2 jam di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak, menyaksikan kerjasama kru memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kelancaran pertandingan reality TV kanak-kanak tu. Jadi untuk tinjauan malam tadi, menyaksikan koordinasi yang efektif antara penerbit, juru kamera dan host dalam menjayakan program Bintang Kecil. Bagi penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali, yang merupakan satu cabaran lah baginya dalam menjayakan program di mana memasuki edisi yang ke-40 untuk tahun tu. Dan Tok Jo merupakan pengalaman tahun kedua dalam mencungkil bakat muda dalam seni suara di Malaysia. 6 peserta akan berentap pada malam Kemuncak Jumaat besok, termasuk adik Nur Ariana Satria yang mewakili Sarawak, manakala Sabah diwakili Kristina Izzara Roblin. 4 peserta dari Semenanjung ialah adik Muhammad Rizaril Indra Rizwan, Kedah, Nur Sofia Adilia A. Razif, Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan, Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Pentas Kemuncak Bintang Kecil tu akan berlangsung besok di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi kami di situ nak kirimkan semangat lah buat adik-adik yang akan menyertai Bintang Kecil besok. Tok lah peluang untuk adik-adik berkongsi bakat dan pengalaman yang pastinya akan dikenang suatu ketika nanti. Besok munap tandingnya, apabila tiba giliran, melangkahlah ke pentas dengan senyuman, mun rasa gementar sedikit, perkara biasa. Yang paling penting, pandang wajah keluarga dan penyokong yang hadir, kemudian berikan persembahan dengan sepenuh hati dan yang terbaik. Dan kita doakan semuanya berjalan dengan lancar untuk besok, ya. Selamat berjaya untuk adik-adik Bintang Kecil kita. Baik, dah pukul 10.49 minit pagi pada ketika tu. Pastikan kita orang terus kekal dengarkan Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

kasih terus setia bersama kami menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari untuk info terkini, berita dan hiburan menarik hanya di CBFM. Segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 CBFM. Segalanya untuk anda. Baik, kami nak kongsikan sedikit info di mana program saringan kesihatan percuma akan diadakan pada Sabtu ini 26 September 2026 di Dewan Suara Sibu bermula jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah saringan kesihatan umum, konsultasi profesional, pemeriksaan tulang belakang dan sendi serta analisis kesakitan berasaskan AI. Jadi orang ramai di luar Nun dijemput untuk bersama-sama keluarga dan rakan-rakan untuk memanfaatkan pemeriksaan secara percuma tu. Hari Sabtu, Dewan Suara Sibu dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari. Terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi CBFM, segalanya untuk anda.

0: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di

Baik, kembali menerusi ekspresi 912 Super FM. Segalanya untuk anda di pertemuan kita jam yang ketiga 11.10 minit pagi untuk hari Khamis 24 September 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.14 minit pagi, waktu zuhur 12.27 minit tengah hari, asar 3.32 minit petang, maghrib 6.29 minit petang, isyak 7.38 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daroh, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.16 minit pagi, waktu zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.33 minit petang, maghrib 6.31 minit petang dan isyak 7.40 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.16 minit pagi, waktu zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.32 minit petang, maghrib 6.31 minit petang dan isyak 7.40 minit malam.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Masih lagi bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Baik, kepada kita orang yang suka berjalan atau berlari santai pada hujung minggu ataupun harian selepas bekerja, itu adalah satu program yang kami nak kongsikan di mana boleh disertai bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Sambil bergerak aktif, kita juga dapat menambah kesedaran tentang pentingnya mencegah diabetes sejak awal. Okay, program Run Against Diabetes Yearly Action on Diabetes, anjuran Klinik Kesihatan Jalan Oyak bersama panel penasihat Klinik Kesihatan Jalan Oyak, kini itu dibuka untuk pendaftaran, di mana program itu akan berlangsung pada Sabtu 14 November 2026 bertempat di Permai Lake Sibu. Larian santai sejauh 4.5 km, dimulakan dengan pendaftaran ketibaan peserta. Ada senam aerobik 6 pagi dan selepasnya ucapan perasmian. Pelepasan peserta dijadualkan pada jam 7.15 minit pagi. Dan selain larian, untuk haria tu diadakan gerai jualan dan pameran. Ada pertandingan mewarna, kuis kesihatan serta cabutan bertuah. Peserta yang mendaftar akan menerima baju untuk acara ya, pingat, penamat, makanan ringan dan nombor BIP. Yuran pendaftaran akan dikenakanlah, dan untuk tarikh tutup pendaftaran adalah pada 10 Oktober 2026. Mungkin kita orang berminat, imbaslah kod QR pada poster rasmi untuk mendaftar. Jadi kepada kita orang di luar non, jangan lupa untuk sertai Round Against Diabetes di Permai Lake Sibu dan sama-sama ambil langkah awal ke arah kehidupan yang lebih sihat. Dan kepada kita orang yang ingin titipkan salam dan ucapan, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang menerusi page Sibu FM. Sebelum kami nak meneruskan hiburan yang seterusnya, eloklah rasanya untuk kami bacakan terus titipan salam oleh rakan kita di page Sibu FM. Sapian Podin, assalamualaikum DJ, selamat bersiaran buat semua pendengar Sibu FM. Waalaikumsalam, semoga sentiasa sihat hendaknya. Dengar lagu Bila Diri Disayangi dari UKS untuk hiburan semua, insyaAllah kami akan putarkan selepas tu. Dan seterusnya, Rashidah Edi, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Cuaca baru je panas, masih berjerebu katanya. Samalah kita. Dan selamat pagi, selamat mendengar Sibuk FM, senyum sentiasa. Mohon putarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi, Anis Suraya. Terima kasih, sama-sama. James Pengiran, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi Cik Suni, assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, terima kasih Cik Suni. Semoga kita semua sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Cik Suni. Dan seterusnya, komen oleh Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat bersiaran di Sibuk FM. Cuaca di Miri pagi tu baru jak keluar matahari katanya. Mohon putarkan lagu dari Nora, Persimpangan Dilema, buat hiburan semua peminat setia Sibuk FM di mana juga berada. Semoga semuanya sehat. Terima kasih, sama-sama Agnes Indai Robin. Terima kasih banyak-banyak dengarkan Sibuk FM ke udara. Dan seterusnya, Indu Kenawit,
Hai Induk Kenawit, selamat pagi. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Dan ceria-ceria selalu. Cuaca cerah walaupun masih lagi berjerebu di Kenawit pagi tok. Katanya, mohon dengarkan lagu Merampau nyanyian Alex Wan untuk hiburan sahabat-sahabat Sibu FM. Dan buat DJ semua rakan di Facebook yang lain, di mana-mana mereka berada, dan hari tok dengan ucapan semoga terhibur dan salam rindu, salam sayau buat semua. Terima kasih. InsyaAllah munadaklah kami akan butarkan. Okey, Induk Kenawi, terima kasih banyak-banyak dengarkan siaran ekspresi di Sibu FM. Robert Ganja, good morning, selamat pagi. Hai Dublin Baja, Dublin K Baja, selamat pagi. Hai, selamat pagi juga kepada kita orang. Terima kasih banyak-banyak terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Apapun kepada kita orang, pastikan terus kekal dengarkan kami menerusi ekspresi 912 untuk hiburan yang terbaik.

0: Cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Ha, lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu ke kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
3: Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi 912 CBFM. Segalanya untuk anda bersama dengan kami, Sazia Jia. Baik, sebelum kita teruskan rancangan, ada satu info nak dikongsikan kepada anda, di mana Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan pada 29 dan 30 Oktober 2020 bertempat di Dewan Laki Sibu. Dan kepada warga di sekitar Sibu, jangan lupa catat tarikhnya dan tempatnya, 29 hingga 30 September di Dewan Laki Sibu. Semoga penganjuran majlis ini berjalan lancar dan terus menyemarakkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baik, terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Mimpi daripada K Klik menghiburkan kita untuk jam yang terakhir, dah pun 11.47 menit pagi. Rasa mimpi juga, rasa sip, berasa kita dah sampai ke penghujung ekspresi 9.12 untuk hari Khamis tu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani kami, Sazia Jia dari awal 9 pagi tadi sampailah ke saat tu kita orang mendengar dari rumah, tempat kerja ataupun dalam perjalanan. Semoga perkongsian untuk pagi tu tadi bermanfaat untuk kita orang. Memandangkan keadaan kualiti udara di beberapa kawasan Sarawak masih lagi berada pada tahap yang sihat, berdasarkan bacaan IPU pagi tadi, terus PK dengan bacaan IPU kita yang terkini, dan jaga kesihatan diri serta dengan keluarga. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di unit MCR yang banyak membantu kelancaran siaran untuk hari tu, Encik Sia, Encik Jeff dan juga Encik Wanto. Dan selepas tu terus kekal di frekuensi SBFM kerana kita orang akan ikuti berita dari YFM Kuching tepat jam 12 tengah hari kelak. Kami Sazia Jia mohon untuk undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. SBFM segalanya untuk anda. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Anda suka tonton filem Hindi? Anda suka dengar alunan lagu-lagu Hindi yang menusuk hati? Nantikan slot Bollywood di TV2.
2: Bollywood dengan filem-filem blockbuster khas untuk tontonan seisi keluarga. Setiap Isnin 9 malam di TV2, dunia ria anda.
1: 102, pilihan tepat anda. Jangan lupa TV2 for you. Pasti terhibur.

0: anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.
1: Baik, saranan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi itu adalah satu saranan yang sangat baik ya, untuk kita mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah ni. Saya sangat bersetuju. Memang ia adalah satu saranan yang memang tepat, kena pada masanya dengan kita lihat

selamat nyari dia tu kena bor ke berita tinggari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Londok ditutup sementara belabu hari Saritu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas tibalat na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Londok. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Bejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sida tak berunding Bejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sida. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas di balat na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bas sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. 9 kadang menua bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai nyengkawam kucing.

banting rekod ke 194, Gaus Merahan 187. Angin bak 3 ke 6 nobukai, ianya Miri, ILP Miri Gaul Limbang sama batikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingat ke nyadi siku pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di sama ngau ya Gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat setap gulai ngoraban orang tikri yang bak pengarap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusabah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penuh sebah bak kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megah benar gigak ke raban orang ke terbangkar hari menoluar di kena Bejalai katur ngurang ke penuh sebah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke peratu leboya ke nutup Hari Innovation Gau Integriti UPIS Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI udah majak mansang setap guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadang dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukainya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakarta ngagai peran beritahu daya kejadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyarakat berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Bala Peringat kebaru mendiang ke Ngelah tengah hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu Tungkas Mengan Ari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih laban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bisa pengawak di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nakak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelumu mengapa tu madah ke ya bisa pengawak tu ke urusan buat jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina maka ban ke akunya ta. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi Jakob Ransang tengah hari itu kadang-kadang penghidup sempah magula ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tik kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Ransangnya. Lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumang kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digagak baki aku Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jong program lagi kita merek komen sekali ke berkini call playlistnya mana tahu ke nak. Lalu pihak megak terima kasih megak ngagas doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyindia ke playlist ke tengah hari tu. Glass jalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkini ko Gaya Ari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan kata.
1: Report Gaya Ari Ba YFM Miri.
0: Ya, Ripa Gaya Ripa YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemai itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peningah ke bergulai dengan kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngi gabuk dekat bertemu dengan pengarang dekat ngelala budaya ngah pesaka menua Sarawak semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu sisi ngah pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanik cari ingat karibulan tau 23 hingga 27 September 2026 10 pagi hingga 10 malam Bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkunci cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bembacam cerita Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bak Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y

0: tadi bahasa ngagai semua bala peninga kelebih lagi ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau tu apinya musuh kita tidak ada milih siapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik ke penusah angus bak rumah panyai timai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lu diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran atau ke waya baru rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak padapu sekali kita ilap belama ya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu hari aku pegawai Bumah Tinggi 2 Henry Ana juga hari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia pegulai ngau YAM Miri
1: ya terima. Ya, terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninga kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direportkan nyadi di Belaga ngau Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 tu tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemak ngau rumahnya mega hangus nyadi penusah hangus nya udah mujur di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi tak nadai ngerekai ngai rumah bukainya di berbang menyambaga sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah ngus 100% kena ari 6 tu tadi ti nuntung urung 79 ikut peranak menuanya nadai agi pala untuk ke rumah lain dua diau nadai penusaha bakal diripak kenyadi nyadi pansiak benua di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusaha angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusaha ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngau kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jaga pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling dari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darung yang bandur gawa sekolah sejalai dengan kami bawa YFM Miri
2: Zondi TVT Y Miri.
1: Ujung minggu tu niah dekaricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026 sepenglamat 3 hari berengkah di 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyengkaum longboard tanabot ngam mega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengeram itu ukai semina lumba air aja tang batang tuju ya kena ngekap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawa pangandiri
2: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke Desa Daka Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisik nama tu sekedar program ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Stadium berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Suvis Etniah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mai kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Yang di bersemai ngau tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026. Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026 jadi hantik nuan bedah bisik destination atau kepalan ke dekat di tapak atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisik di bumi Kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyi kaku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perau tau datang agai sepupuk ni lalu nanti kita akan bedak tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang agai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami bak YFM Miri. Ari majak bersebun angin majak kamah sebun engkau nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tidak sintak nuan maya ensepot nya ulih ngerugak pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya baru kak kiruah kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena meh sengkabu idu dengan nyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, enti sebuah nyomaja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebuah engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebuah, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, hari kami ba YFM Miri.

lagu ke Desa Da Kawanjuk ngingat Maya Bersulu. Kalau terbilang Maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi yang kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari. Begulain kami hari YFM mirih. Jadi munyi koko bak pun program tu. Tadi terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperina mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebut. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu itu data dari usun jok hari rumah banyang nang takalit tatau madah ke pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ngau muat terbalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 yang ngata sulit niang laki ya ambau anak ayuang jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya kelebih lagi kita ke ngelala niang ngarap ke oleh noleh di rintai ke di tomagang ya nyalai bala ke depesan de pintak datai ngagai rumah banyang nang tekalit atau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak muai entabalu yang ambau anak ayung jadi pengawanya dekat diatur lemai 26 hari bulan 9 2026 lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sislia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anarawing ngau Nicholas Anarawing. Madah ke ngetah sulit an yang apa sida anya Rawing anak lajut kena pagi hari 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubuk Antau. Pesan ditujung semua kabang belayan Baan Sawang, Mungut Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepanda, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau, kabang belayan ke Babunut Indonesia serta semua kabang belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau perlu antau sida sebilik mereka terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai entabalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia bak kampung Telago Sempat Buah Rumah ditujuh megang agai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kui, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suriak, Sengkujang, Sepawuh, Semalatung, Batu Pengansah Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Mubui, Batu Kudik, ngau semua ke ngelalan yang Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidak ya bak kampung Telagus Baru bak rumah Idi. Idi Mang kena 27 hari bulan 9 tu enyak hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu Siti agak pesan ditok ke diterima sang tak sulit megak. Tak sulit atau datai dari milin anak kuah ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut. Ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujung agai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek. Lundu.
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang delo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai barumah panjai buno antalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawang kata sulit ni yang silom anak ribut dekat diatur kena 26/9/06 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasih lihat tahu telefon agak milin anak kuah kena lumur 013-455-7076 tahu kengagai lili anak kuah 013-8341-454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan kami saya terima. Kami bawa wifi mirih. Jadi pesan ke baru diterima tu pesan ngetah sulit data dari Suma Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas nang Sepata Bali, rumah Labang Teluk Buyang, rumah Robin Merapuh nang Suau, Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau Kebamblayan di Batang Bali, Kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua Kebamblayan Kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawal tu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Anguan Ulit, lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi, lalu ditangkan ke pengawal nyua antebalu. Lalu ngau semua kabar melayan ke bukai kena lah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau. Semua kita ada pinta datang ke rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetah sulit nganyua ke antebalu. Jadi nyak pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu, lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit tau ke muai basa data dari X tuai rumah Asin Anak Umpi sebilik mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ni yang Jackson anak Asin tau ke Icin atau ke apa yang sapit di dekat dia tu kena 26.09.2026 hari 6 8 malam dua rebah rumah Panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah Panjai X tuai rumah Asin Kedulo Subak Jalai Pasai Siwang Ulu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat dia tu kena Jalai Semiang. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang melayan Kenglala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kebang melayan bukai kena ulih di sebuah di Tok Magang, sama bela dipinta ngatai ke diri penerang ke silik, tau telefon agai Kristina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai. Ngena lumur 010-97-64154. Lalu pesan rabat ke situ itu data dari Injan Anak Rabut madah ke apa isi daya. Ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026. Ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 barumah Manuk Manca Sungai Yong Kapit, lalu dekat di kubur kena 26.09.2026 hari 6. Jadi ngau basa tibesai minta semua bala kabam belayan ke ngelala niang datai ngesah penusah tau kelebih lagi kabam belayan di Sungai Yong rumah Merapuh Suau Baliah Sungai Suat Sungai Gad nang Ramung dengan gemah kenawin Sungai Paku Mujuang Ulu Belawai serta semua kapan belayan bukai kenaulih di sebuah di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Injan dan Rabut ngena lumur 019-467-227-0. Lalu siti agi pesan Rabatu data dari Teresa Anak Berawah ngari ke Ranggau Anak Lubang madah ke pemati anak ia Suma Anak Ranggau udah nadai bas pita Kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sari to, hari 3 kemarin ya. Jadi ni yang dekat di Intu takut di Sengai Barumah Ukau nengah bawai balai kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09.2026 nyanya pergilah. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan baru rumah Seliong dengan cermin, rumah Puso dengan cermin, rumah Ukau dengan bawai, rumah Minggat dengan bawai, rumah Tuan, rumah Filimon bawai,
nenang astule batarajang sekayo ai balia sekayo batarajang lalu nuju semua kabamdayan kena alah dirintai kadito kang lalan yang suma na ranggau dipinta datai ngesa penusah sidak sebilik tau jadi penerang kesilik kita tak telepon agar Rosli ranggau ngena lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti lagi pesan rabat ke diterima di Tomega pesan tau datai ri Injan anak rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti lagi pesan tau pesan kita sulit ngau ngupas entah balu. Diterima hari gayet anak Jubin madah ke pengawang kata sulit yang bininya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.09.2026 pukul 7 lemai baru mah jantan mujau keranggas ulus kerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala yang kemban anak Lium sama belah dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau nyadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi enggak bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu takar rabat itu di datari Seliviana tua ngari ke menyadi ya Christina Lajang tak ke kuya tak ke ina ike madah ke pemati laki ya yangnya Benjamin bin William Ago tak ke apa ike. Ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulu sebadau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Lung Pawah Belaga kena 23/2009 nenya kemari lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Lung Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Nyadi pesan tu dituju agar semua kabar belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabar belayan bukai ke ngelala. Niang Benjamin, anak ago, toka paike. Nyadi penerang kesiliak kita tahu telefon agak ani, ngena lumur 014-311-6061, toka ngaga ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali tu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi aku mai kita nyingkang agak program kedua. Ianya program temuai minggu tu. Kalai aku bisa terima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekau ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa. Jadi jaka orang kemayari itu stresnya. Jadi ngarap ke kita terus ningah ke randaunya. Ngambil ke tau jadi ke tenggau atau ke lalau ngagai bala kita ke. Udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding atau ke stres. Terus merinah kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin. Aku meruan sayau ngelah tengah hari WFM Miri.

sekali tuh. YFM make kita rawun ngeges bengkapalan. Alay ngelantang kati ke udah cukup tebilang. Adap ke utara menua Sarawak. Inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, perimai ngos sungai Nia. Kira 3 km dari Pasa Batu Nia. 110 km dari Banoraya Miri. Lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, memutuk kau di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu, cukup mana. Gua Nia, siti gua ketrubah oleh mensia ke hidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar, ngayan ke Gua Nia, kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia, ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak macam-macam bangsa utai tumbuh, ngau utai hidup dalam kampung bakak kusing, entama, semawa, lelayang, ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya, lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mainuh palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih kembali kita ke Meruan. Segala sejalan dengan kami Bak YFM Miring lah tengah hari. Jadi munyi ku dah digerah ku bak pun program tu tadi datai nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulai dengan aku di studio siko pemesai tokoh pakas ku merang juru counseling na hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu ni atau nak betul ah selamat tengah hari nama berita non
2: selamat tengah hari mana aja
1: jadi tajak panaku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
2: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya siti keadaan buat semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketua pun bisa juga. So lebih lagi

0: buah kita lagi kerja tu lah, terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebuah kita bisa kerja ke mayuah, deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak lari lah, terpinta dari bos, terpinta dari bos, ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja ke tempoh. Toka terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja puluh dia ada lah. Okay. Jadi stres tu stres dalam keadaan kebiasaannya normal. Tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana, ia pun boleh merik kesan lagi kita tempo perasaan, kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja.
1: Jadi itu agak tengah itu lebih fokus ngagai tu serun dia tak stres ba ner gawa ya. Naik ke bala peningat tu nya bisa saro ba. Ketengah itu fokus ngagai ba ner gawa. Nya dia engka ba bisa bermain bukai lah. Kita fokus ngagai ke ba ba ner bukai ba rumah kini tak kenya. Nya dia tanda-tanda stres tu. Maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya dia ba kita. Mik ba ne ba ka jam paringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serili.
0: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi, jam peringat, perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu jam 4 lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ya pun bisa susah tidur, lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang tanda-tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang, terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dan ya tahu ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu, baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Kira sebenarnya kita yang ngambil cara kena mutar ke apa tu nak Sherilyn. Jadi aku nyebut non Sherilyn ngambil ke mutar ke ada sebenarnya.
0: Uli nak masak.
1: Jadi itu fokus ngagau tai ke uleh di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur ba no gawa. Kita fokus ngagai utai tina uleh dijaga atau ke dikontrol tak ke kita fokus ngagau tai ke boleh digagak kita aja atau secara lain macam ni ke?
0: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita pula. Kita okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita, kita nak boleh ngawal bakal ni tindakan orangnya bahkan ni rundiang ya tau ke perasaan orang bukai. Tang kita boleh ngawal bahkan ni kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nyalai lebih kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nayak di rempu. Paling penting kita perlu nayak di rempu nama utai ke boleh diatur. Kerja aku dia tau. Lepas kita fokus ngagai utai ke uleh dikawal, ia boleh nolong orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke retinya tadi ya kita impu mesti kan usun pengawal kita dengan ni tak apa tu dulu tak ke dudina susun kerjaan itu ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita dia ada ke kita ya. Jadi lebih maya pengawal lebih kita maya pengawal ya. Kati kita patut ngagak pengawal nya tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bab pun randau tu tadi. Kadang-kadang orang tau kat nembok ku tanya kami kebanyakan munyi kenuan pengawalnya mayu lah. Labang bosnya minta. Lalu kan agaknya tembok sarinya aja. Jadi ni kepatut di gagak atau ke di kerja tua. Ini teh ke ni ke dulu atau ke kedudi begini kan.
0: Okey. So lebuh kerja kita waktu pada ku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6. Okey. Lebuh kerjanya di mayuh kita tahu ngasai, kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga. So tu memang akan nambah ke kita tempo stres. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh. Susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa si teh tu paling penting ke paling atas teh ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu patut diperjalai ke dulu lah bakal ke teh nak penting tau di kedudai ke dulu jadi teh boleh ane ngerja terlalu mayuah dalam tempoh yang sama. Lebih yang ngasuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ itu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur, lalu nyamai lagi kita kak ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Oh, tujuan ni tiap ke nama ni ke pemadu. Berguna nya meh dulu ge degaga
0: nah betul
1: jadi seberapa tenampor andau ku jang kage ya jadi itu mengawa kita ingo lagu ku dah di pilih atau kan ditusun dalam playlist to Sherilyn ya jadi sambil bala pelingah nya ka benu merarau dia tu dalam kereta ngiga palando makai tak baru mulai makai repasal beperina dulu ngakenya sama bla stres ga de tu hanya kelalu lama berandau ya oke nginjau jiri kami lagu ke diberi nama Flora YFM, sekolah sejalai.

0: Ya, game ada yang ke ngelatih hari ke di tabur terus hari wife family ke tengah hari itu. Ninga ke Rana waku ngotomu aku ke tengah hari itu. Enya Serilin Hadungan anak numpang. Enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni. Nah, Serilin. Jadi randau kami dua ke Sarito inya mutar ke tusuk rundiang ba nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nuar gawa jadi nampun baru randau tua ke tengah rito to lebuh kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lepuh kita berasa kita new stress, tu surun dia. Ana takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang banyak orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belelek dulu,
1: mati. Belelek dulu. Kita boleh ambil masa 1 minit atau 2 minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi, ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dia bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak diri kita tempo tadi lah untuk nyadi lebih lebih kita tenang. Dia udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke luar lubah ha?
1: Kesuah luar lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini tadi jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung ngau diri sebeda laban begini kau bahas nanti atau retinya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merateng kare Sherilyn lah kan ana nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey, selain hari kita ngurus kerja kita megak perlu merek ruang ngagai diri kita empu kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangkak 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangkak 5 lemai. Dan kita berumah ane berunding ke pasal tak kerja lagi lah. Lepas nanti keadaan kita tu stres, cuba ane mai ya kelalu mayuah ha kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tika di kerindu dan yang toka pun tinduk ngau cukup. Bila kita dah tidur cukup nyak yang lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uleh nulung kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita empurung dia.
0: Tang bisa gak mega tu nang senario kanya deba peniaw ngau penghidup orang kegawa tu Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam tau katanya bos minta tau mintanya dah nak ngira anuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkena ketua kamu tarik kita kenyeleah kanya nya siti hari ke ngasuh kita ke balat agak stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti kat tembok ngal lengkas kalau datang ke begini
1: tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau aku kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu tu kadang kita first ama penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti uliah pergi lah aku reply deh ataupun kadang-kadang kita madah sorry bos aku kak berehat dulu pergilah aku reply deh pergilah aku
0: ngagak
1: pergilah aku ngagak
0: nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan nur gawa ngau nur kita ke belala nabi ya Sherilyn atau bas nanti minta suku untuk nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau boleh dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku untuk
1: okey. Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto ke diri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku dengan orang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya. lapangan di rempo lah ke bini di rempo pun tahu ataupun raban sekeja. Ha,
0: kira, orang kau boleh ada percaya kita aja.
1: Yes, betul. Orang kau boleh kita percaya. Ni ya, nanti stres tu udah mula udah start ngacau kita empu perasaan. Kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rempoh lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan.
0: Ya.
1: Tak berkemiri, ya bisa klinik pengerai Tudan, bisa klinik pengerai Bandaraya Miri, atau kan tak bersubis, ya klinik pengerai Batu Niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai Merbau, jalan Merbau.
1: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kini
0: pengerai kita.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Bakal darah tinggi sama mega.
0: Ya. Jadi nyorat tai bujaran atau kan serelan. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah rito. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kelalau tengkaman kena ngurus stres ngau nyaga diri mpu tu. Sherilyn,
1: okay, buat pengujung ya. Okay, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja tang kita boleh belajar berkena ngurus ya ngau lebih mana ya. Anak nanti kita nyadi amat penat atau ke new stres baru baru kita ikat ngingat ke diri kita tempo. Ngetus sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu tak kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kena. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimik hari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi kena ko jakorandau kami Dwai Sherilyn Dungan anak umpang hanya nama atau kira kaunselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana mai kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunde yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jako Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkini kuka mutar ke stres bak nur gawa. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai enggak share ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih mega.
0: Ya, jadi kena kami dua ninga ke bala peninga bawa temuai minggu tu tang kita neguai minah ke bukan lah terus bukan aku nyentuh angge ujung program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Activity Y Miri.
1: Ni kat Bob, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerinok ke hati baka bansa Bob, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, panggau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya, bukannya ke sekedar program ke benua diatur di Studium Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semakna dari minah ke Bukai anang sanggup hati tahu ngelimpang ke diri ngagai Studium Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur. Ya. Jadi, nyingkang atau ke Mike Bala Peningan hingga ke Jakob Pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit bakawa ngau penusah bilun engkabang servis loto pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kuda. Kita ninga ke Jakob Hari Premier.
3: Jakob Perangsang buah penemu ketau muka rundiang raban bangsa kita tau dipenyang ke kita dalam program Jakob Pemesai Semina Ba YFM Miri.
4: Kita bersedang dalam keadaan yang sedih disebabkan oleh apa yang berlaku di Long Lelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Dan hari ini saya terbaca seorang anak yang hilang ibu. Ibunya seorang jururawat bernama Deborah. Anaknya mengatakan bahawa beliau akan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang doktor dan meneruskan pengorbanan ibunya. Dan kepada anaknya bernama Odia, Kerajaan Sarawak akan menanggungkan pelajaran beliau hingga menjadi doktor. Begitu juga dengan anak-anak mangsa yang lain. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi

0: Ya, fase baru dah hari nak kita tengok lagu lelengau pelingah jadi pansiak berkawa dengan penusah bilion kabang sebis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di pejalai ke lalu kebuah penusahnya jadi badau ditemu. Sampai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benung mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sokong teknika dari company pengeluar bilon dari Jerman ngau mega pengeluar injen dari Amerika Syarikat BSKU dia sedang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driver kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi bukannya aku sebengkah berita kedebaik ku perhati ke bala peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami bawa YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni uji tari subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh ini buat itu lah. Lu kan ngang orang bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah kaki ni dia dah.
2: Ingat ke KL kena. Habis ini projek besar tu dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tindemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh ini buat itu lah. Lu kan ngang orang bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah kaki ni dia dah.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tindemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity, Y Miri.
0: ILKBS ngau IKBN Miri deka ngatur program Rakan Muda Future Wise Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu deka diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6, 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikik kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke diau menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampa orang ke diambil ngulok kostu semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngenak lumur 013-842-6994. Anak muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity Y Miri.

0: teh beda nuan penuh uras batis si jalai
1: akai malu beda palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras
2: nyak meh ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras
3: nyak meh kaku engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau
4: muai uras bak sebarang alai nyak siti penyamah nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000 keteladan muai uras bak nur ti betul jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi pembersih menua kitai tanggung pegawak kitai begulai pesan penyiroto hari YFM Miri.
5: Ya nyanyi deh pokoknya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bawa wifi miri ke ngalih hari itu ke lemah itu nyanyi aku lagi emai kita berengkah tu mui mit ngau interaktif wai nyanyi bawa interaktif wai itu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya jadi sama aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM atau bisa Siti Jaku Gerah bekau nga program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu hilak 9 pagi ba ngagem palemai ba college pajal di Miri jadi ngai kita ke bisa nupe udah atau kau kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai ba college pajar Miri jadi terus merenang kita ngolah lagu-lagu ke udah di tusun ba playlist kami ke sekali itu atau ke sari itu terbagi lagu genre lagu ke dipilih dan rontak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari itu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran ngulih ke penerang ke pemaduk baru bakal ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu, ari upis pengerai bagi menua Miri, ngawai FM Miri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: shout ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai bala peringat kita ke dia di pelilih menua betuang Seriaman ngau kanan luar ke Brim by dia. Anda mulai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumuh mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringa ba interactive way. Jadi selama-lamanya ngaga Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben mega bisa nyapa di tu selama ngelih hari ngagen wan selamat berjalan ke pengawan mega di benung gawa panas sida di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan mega ngagen wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bisa ngelatai ke pesan lelengawa di tu nucu sapa tu seminar madah ke hari sidak maneh di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin kau dah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface IP yang mega bisa nyapa di tu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juni Aman belalak nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan terima kasih again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngetai kebesan itu selama alih ring again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenuan lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala baka FB WhatsApp ngau mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngau mega di Kuching. Ya, terima kasih again Wan Mirin Nanta. Lalu kenang natai kepesan bala peninggal kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu dari Juliana Amu, Namarita Sulu, nangkan kepesan tu. YFM segala sejalai.

Aku Jelena Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muke 98.7 FM. YFM.

0: Activity Why Miri.
1: Ngi gabuk dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke ati baka bansa bu sisi ngau pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bansa pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diri semilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkunci cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya nampo maru pesan bala peninga kita ba Facebook Miri FM puna selapu mega bisi natai ke pesan itu seminatnya apa itu selamat jalai ke pengawak agenuan hari jalai gedung Serian agak bersebun kami di toko ya. Terima kasih ke penderanuannya enggak. Lalu Monica Giman mega bising nanti ke pesan itu. Nama berita Monica selama ngelihari mambam gaya hari kami di Kakub Entabai Pakan. Minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Kena beri nambala Sida Slesha Ganyun Arun Rengka. Arun Rengga Kasing, Dominic, Dasi, David, Indai Cermi, ini Tia ngau Akit Tia, nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih agen Wan, Monica, lalu Roslia mega bising nanti pesan itu. Berita Wan, lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang. Kena merindah semua orang kenglala. Terima kasih agen Wan. Lalu Malnik mega bising nanti ke pesan itu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri pesan rindu hati hari tujuh hagai bala di rumah igang selepin bakung baka indai Jenny ini silum sida indai ina tuai rumah samin bak batu lima lambil tan dinia indai jenit di Kenawit tuai rumah jantan sebilik di Nanga Telaus tuai rumah nintiang di Nanga Jambu Lu Batang Air ngarap ke Gerai Belama minta tebah ke lagu hari Nia Maika Jemaat Sayau Bungai Layu Ngapa. Lalu Sin Daun Idi mega bisik yang nanti ke pesan itu selamat lemahnya genuan Sin Daun Idi hari Marudi kaya minta tebah ke lagu hari Water Bana minta nuan pulai baru kena merindah dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baca bulan pegari harus sin kayau stemen stebi stelep miri ubun matin pita tingkau kujam Lina Idi Jenning Idi Lina Bugi Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh megak ngagai balam nyadek ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih akib ba grup peminat YFM Station Pemerindang. Terima kasih megang ngagai bala peningat kita ke bisik ngagak site grup atau ke Facebook grup YFM Station Iban Pemerindang siteri tanda sukuang kita ngagai Station YFM ya. Lalu Jessica Itan megak bisik ngenatai ke pesan dari bau itu. Selamat berjalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi ambil ke sebuan terjampat nada agak mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai hari Ika Saifur dikenak merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megak ninga ke ba RTM Click ba radio kaya selamat di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan itu jadi nyak pesan dari Jessica Itan, Sulan C. Patrick, Ari Kapit minta tebah ke lagu Meligai Pengerino. Terima kasih Hagen Wan Sulan, selamat ngalih hari ngagak bala peninga kita di Kapit. Terus merinang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peninga kita. Lalu nanti bisa awak lagi aku nguci meka nebah lagu ke udah dipinta kita bawa Facebook Mira FM-nya tadi.

0: kasih Marwan segala sejalan dengan kami Bak YFM Miri Bak Interaktif Y program ke penudi bawa ngelah tengah hari kita yang natai ke pesan bala peningah ke bisik bergolai dengan aku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningah Richa Uno selama lama ya genuan Richa berita nuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka ke itu saya laban tu kena merindang dirimpu ya, kabanik bingau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih agenuan Richard Jeffrey Jeb sikori peminat setia wife and miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kui hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai agenuan Jeb Jeffrey menung nama tu oh, ngagas doai Brenda. Oh, Brenda nade gawat sari itu Jeb. Oh, bisik pengawak. Di, di Sibu, eh. Jadi, nama tu, minta tebah ke lagu. Aku tetap saya Ori Duna. Dituju ke semua bala kaban ke ngelala. Kena merin, ke benar mending ke Miri FM. Kaya. Terima kasih, Angin Wan, Jeffrey Jeb. Jadi aku pun nak meh nemu nama pengawal geng 2B kesikonya. Tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke ba sibu dia kon ke ngambil ke tim zaman bujang ya menyenak kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai kaku danau ya minggu baru lah. Okay, Alexander Alex data Vina Watabarau mega bisa hari bisa nyapa di tau hari rumah Johannes Laja Bentik baru kelili selamat lemai genuan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu Repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindau di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betung Walintini Mai Richa Unum di Simpas Mujan Roy Kuang Indok Kenawin Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluak di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus David Stelup Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Mirubun Martin Foli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke Benoning ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tu minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tuju ngage semua ke Ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko age tu Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia piasau minta tebah ke lagu maya pemisih bertemu baru kena merindang bini ngau anak nganti pemisih sekolah bertemu baru siko age tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek B ngau semua peningang ngalih hari tu selamat hari nuju semua peningat wife and Miri terima kasih Angin Wan Miri Ubun Martin mega semina meri tanda sukung aja ya mini lab ngagai bala peninga bukai bla baku ke sama bla mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik meri nyapa di tu lalu siko agi tu James hanya nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina dirimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih agi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke bala peningah kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat berkena ikut cerita tu kita semua bala perindang ngau kami bawa wife and miri
1: apu si gara main uman ambu aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okey, terima kasih yang kita akan berbual mendengar ke YFM Miring Kelah tengah hari bahawa awak instruktif Y. Nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim ke Bala Peninga bahawa Facebook Miring FM tu Ali Malang selalu main dengan Wan Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala DSK Nanga Macan di tu Bala sebut kami bi Macan di tu. Terima kasih yang Wan Ali. Lalu Soja Somorina atau semina madah ke diri bisik mendiang ke Y teks indok darah kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu laban sidak tau nyau bata teks pangan diri itu Sulam C. Patrick. Terima kasih ngagin wan Sulan. Lalu indok kenawin maga terima kasih ngagin wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita tahu minta tebah lagu hari dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidak serumah barumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta muncul dalam semua pengawal. Terima kasih yang kena Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di itu Anita Nawai. Selamat malam yang kena Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merindang orang kengelala. Lalu ngagai Kabam Belayan FB Ibu Selina ya. Indai Enduun di Miri belum nyadai di sebarah Lenur dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Nguyen agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana kena merindang Ricky Reboard and Desmond James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya mega Lina Bugis bisik mega pegulan kita orang Johor hari masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Deli Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balanek yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peninga YFM bisa mega orang mayu agak bisa gas tamai yang aku tahu. Terima kasih yang bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai atau kan bah lagu ke bisa dipinta Bala Peninga tu tadi Ika Saifu Buai Buai YFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ke kena kita sama belabak. Berperinam bak interaktif wai kita ke ngalih hari tu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang agak pesan ke udah dikirim bala peningah bak Facebook Mirai FM tu lalu apai lambai tu hari bintang gua selama lama yang gaduan apai lambai lagu minta tebah ke lagu tinggai tu wai Rejuni Aman kena berinam bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala terima kasih apai lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagenuan so, selamat jalan ke pengawal mega ngagenuan di Senadin dia panas kuyah minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merinam bala menyadai serta ngau semua sedas rumah berumah rebuh batu linta undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin selamat siang kau selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup tu selamat ngalih hari kau ya sama mega genuan lalu ujoh cawang selamat ngalih hari genuan selamat berjalan ke pengamat megang genuan dia kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal kau minta tebah kena lagu dari Ricky Anderson ngapia baru sampai bisa nerima lagunya kami tu hujahal sabar dulu bisa maya ialah kita nampak ya. Jadi Nur Agat mega bisa yang natai ke pesan itu nama berita nuan selamat lemah ya genuan minta tebah ke lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph kena merinda di rimpu ngau semua bala peningat WiFi Miri beka ke lemah itu harap ke terperinan selamat belala ujung minggu Ari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu to, Alex to, udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemah Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang natai ke pesan balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Chana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kau ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan enggak lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningah kita nya tadi lalu lagu ke dekat di kenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningah minggu nya kemarin bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu
1: hai aku Norman Adil Hari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Engau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TV Why Miri.
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyeng kaum longboard, tanabot ngamegak lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ana muai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri
0: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, seteria ya, pengawal teka pengerami kedekat di atur ujung minggu tu ya, berengkari ya, pergilah peningah. Jadi, manca panti yang megak bising natai kepesan itu, minta tebah kesebaran lagu. Hari matu daro tu, terima kasih manca. Laban milih YFM ke ngalih hari tu, YFM Miri. Lalu, klaim parinya megak Stamen, Stevi, Stelov, selama-lama yang genuan. Selama ngerja pengawal mereka ungkup sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih kakai Genwan kue. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Selawat Lemai, Pipit Lemai hari Maradong Bintang gua hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujuh ngagai orang ngagai Julai bak Batu Nam Sungai Lelabi nuju Nyanau nuju Ani ke Benon Dudu Santai Baruma ngamaga nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada Duga Barwai lalu nuju semua orang ke Ngelala. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising natai kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu hage semua bala peningah ke bisik begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat megak tau. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringa bahawa interaktif way kita ke lama itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

0: mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulay ngo geng dobi, dini age, bawa FM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Puan, terus bugulay ngo kami di 95.7.

0: 来色加来
1: 轮到鸟语哈来来
2: satu usung satu poin tiga pegang
3: terus mulai kokam
4: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu Sarawakku sayang betul 2026 udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan betul kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026 konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu hari Sawang Van ya, Kemaya bertemu baru, hanya dipulai baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngelak tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimban. Jadi terus ke segmen rantak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Kita muka berkongsi ke Siti Dua Berita ke patut diperhati ke kita ya. Okey, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya besi undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiro berjalan ke Pengawa ngau megak kita ke Benung belelak ke ngali hari tau ya.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro bako pesaka maka lagu de kena merinang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih agi mendiang ke kami di YFM. Lebih agi ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih maka kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pa channel Astro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalak. Ya muka kita ke agi kiroh berjalan ke pengawal. Lebih lagi kita ke kawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulih tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Lepas kita sama nemu ya sebun nyau majak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke depan motosikal, tahu kena bersikal, jalan kaki kini. Tahu kena pemampul hidung dan mulut. Dikena nyaga pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke maduk paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak. Berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 yang kawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU Samalaju 157 di Lundo 220 di Tebedok 192 di Lubuk Antu 200 baca IPU di Kenawit mega balat nak manah ke pengerai ianya 216 di Belaga 173 ngau di Betung 172 hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai ya. Yang diharap ke kita ke dia Pak Kanang tu sama-sama nyaga diri empu lebih lagi munyi kaku kita ke bisik pengawak ke diatur di luar rumah jam ke dia tu ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut dikena nyaga diri empu nya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS tahu ke upis pengeraja Sangau Rampak Menua nur kita ulih medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okay, kita berperinan dulu Arya Hilly.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks tukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Okey, program Sarawakku sayang di bagi menua betul dekat berengkah di atur pegila ya 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks lomba betul. Lalu lebuh ke di Randau bak program Joh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS bak studio UKAS sehari itu tadi. Kalau ya kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku sayang bagi menua Betung ngambil ke ngemerat ke pengerai Sidak Empu berpun hari baca IPU ke anda mana ke pengerai ya jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke mampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke datai nguluk programnya ya program ke diatur 3 harinya nya jakuk ke di pansut ke kapan Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku sayang ya bawa kompleks Sukan Betung berengkah hari pegila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya jadi pemutusnya di gagak sepengudah ninga ke penerang mega jakuk tangkan hari upis pengerai bagi menua betul perindi hari gaya hari ke bersebun ngau mega baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okey nya ba siti mega jakuk gerah ngau mega jakuk padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu ialah ya nyerumbak program Sarawakku sayang di bagi menua betul ke di Kinsil ke dulu jadi nak ke dia tu pengawal bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku sayang tu dekat di atur baka selama lalu penerang ke madu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey hanya maka penerang ke pemadu baru ke dikongsi dengan bala peninggal kita terima kasih aki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny. Nya topik ti cukup badas nal. Nama kebuahku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan. Mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga, lebuah ku ngawian orang leka jakut tu munyi tu, utai tu selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti uleh mecah, uleh melah kita, uleh bagi kita. Lalu, jakut ti mesatu, ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri, ia mesti kekal berlama-lamanya. So, bak kita, jakut tanya di tu tadi, ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakob pasal berbasa ke pangan diri, berjakob pasal rindu ke pangan diri, lalu bakal Kristus ti rindu ke kita, lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, serga aku.
6: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kenunduak.
1: Tidak aku ungkah kemua pintunya tak kepanu wak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Andrew Carlo yang siko hari penyanyi lama kita ke deka merindang kita ba malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke deka diatur 3 bulan 10 2026 telah ba Dewan Tan Sri Steven Carlo Ningkan dibentuk di kelimpah hari Andrew Carlo kita mega dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang mega Roslin Jati Biang lalu tentu mega bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ila datai bala mayu datai tumu mega ya ngambil ke kita ampir nur penduduk ke lantang nur kita meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ila. Okey, nyak tadi berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu datai bala mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila kali bala nembiak ke dekat berpekit kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah lalu 4 Eko Nembiak ngari ke Semenanjung ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang ngau meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan nyak bala nembiak kita ya namiko nembiak kita ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pergila ya
1: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak bintang kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu jun mai di datai gitu jam. Bidia nasib deh serai itu jam. Nama tekempak adik. Padah jajab pagi bunya omayar.
0: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Ulih ke dia melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyual dia mpia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubuar tu. Tak di mana-mana. Itu kita, kita.
0: Nama tu. Nomor. Sep, lei, lei.
1: Sap, lei, lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pernah dek, pernah dek.
0: Nih. Nama. Sap. Lai, lai. Apa?
1: Hah?
0: Apa?
1: Kenapa? Toke. Lai.
0: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua ada nyami guluang bege. Udahnya lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude kude jam deh. Nempelah itu.
0: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Hah? Ubu lubah ke di kelan lagi. No prebet gula putih.
0: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
0: Pak Abis?
2: Halo Pak ya, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa ibunyau?
1: Mau kapan?
0: Oh,
1: aku mau bunyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
0: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
0: Pak Abis.
2: Nada yang kamu anggal, bagai tu, okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap, lei. Nyak, ai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
2: Beketu ya enggak punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
0: Ha?
3: Duit, mardi giga. Anang gila main judi. Simpan, duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ini tu jawab cerita aku dah dari orang.
0: Menyau. Kadang metu sehati. Otai aku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah kutai, pedak di aku tu. Nyau leh gumpal isi kutub say. Laban nama kebah kuswah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah tebas ku teh ditu betunu ku teh ditu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama de, munas kena jelu, nu jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri, nu diau. Ukainya aku ajak ke betul nu ku tahu ras begitu. Orang bukai bisa, mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, hari Stephen Kanang Aram Batanda, penyanyi lama ke dekat Merinang. Kita malam anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu lah ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke Lemai tu Peningah. Kalau nangkan kata lagi pukul 5.25 minit Lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke Lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah dari pukul 4 Lemai tu tadi ya, untuk ke Tumu pagi pergila. Kalau madah ke Lemai tu di Pelabak ke Beribut serta berkilat sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomegak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomegak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut pengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut mengelaju 20 nyentuh ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Azan, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke Lemai itu ya. Okey, Merinang kita ngalah kuari Welta Bana minta nuan pulai baru. Udah terlebih kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ari jaria ino oleh ngamansang ke perkara-perkara ke mana nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapik ngau mayuh penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di penjurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarituk bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih yang kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita tu dah merik sokong ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peningah mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang apakah ke sar itu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadahkan aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penatai Nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban. Tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari itu semai aman pelabak aku berhati kita ukas minat berhati kami ke induk tamagak berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito Pastor ngelansak mimit berkawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk metok deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak dia pasa. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek akit Pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya ni ya
1: laban nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pula yang kita tanya Nuan tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayuh hamat istilah induk di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sida kindau kada kumai kita pintar, sida kindau kada kumai kita landia, sida kindau ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter, lebuah ia gawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana. Tu kada kumai kita indau ke pintar, indau ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam ti disebut ba dalam bab kudus, indau ke belai ngau indau ke bisik penemu. Di pedak kita ba Matthew 25, indau ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup, lalu indau ti nadai penemu, indau ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kenya anak, indai, bini, menantu indau, ipar indau, menyadi indau, tau ke ibu, ini kini, semua orang indau dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sedak ngau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor inuk ti landi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sida ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari itu Puan Penny. Hampir semua tahu ke genap ikut sida ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tahu jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baruan bilia tu uleh mantai ke pemalu dirimpu. Anak sekali-kali kita peninga ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke mana kaki kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu uleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak babalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa ke banyak hari tu. Ya tau ngujung ketua pedis dudi hari ya pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki maka patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua puap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngagai siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betias ya. Datai basiko tadi tak mesti peh. Jadi nyonyadi berita bola. Siapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai tidak kerja tua atau medias tumpu. Anak mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebua. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya nyak bully ko kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ia tau bully ngena cakuk kita kita tau berduan ko orang kita tau ngayah ko orang kita tau bula ko orang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tok tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak ne
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tok sigit nyadi aba okey semina ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tok deh bakal ngambil contoh tadi mereka komen tak kebuah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ko tergata jadi kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media ramah jadi nama kebuah hati kita meda mayuh te kenyadi hati kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media ramah tu ngujuang kesedak ditipu ngujuang kesedak dipanju ngujuang kesedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisa ke begitu kak?
0: Ya, okey. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ke semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk di landia hanya dekat dengan semua utai tidak kemisai yang lebih lagi gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke, bakal kita ke niri ke rumah ba atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landia, ngau nitiah ke pemansang ke mayar itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal ke niri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27. Orang keninga jaku Tuhan sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai. Orang kengentak ke rumah batas pasir. Udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu. Udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak dibanding kaku engkau kemayari itu. Nanti kita enak mudah terpejuah. Nak mudah tumpan kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita megak patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ge kita ke itu. Tajak pun kita nadai di tagang oh, ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah ka bisi handphone pun ko mai kita handphone nya pun tusah kita ka bisi handphone.
0: Yaman.
1: Au ti bisi handphone ka lama-lama suba kita minak bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal zaman digital tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari tu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ni ya Yang nanti kita nak pejuang ngote to. Kita ngena gadget, ngena smartphone to. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, taban kita oleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang to ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita ngemansang ke ekonomi kita ba ruang bilia. Nama arti to. Nanti kita bisa gagak ke roti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke mana, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang si daya. Pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji ke aku. Laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya. Jadi tadi tu cukup padas. Laban nanti kita mada ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana ba platform Sarawak Pay bantu sida ya tadi nak cash ni ya bantu cash tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan cash tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uli diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh dengan orang bak trend viral. Ha, lama kita nemu ditok semua utai di viral ke nantinya utai ke mana okey lah nanti utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru jurai kita bak topik induk keladik bak era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udahnya lagi. Begulai ngau kami baru.

0: bak program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik induk kelandi bak era digital. Agik bergolenggo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolenggo kita bak program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai batar randau tua pastor udah mayuh megak utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi, bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngenak peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasal dikenak kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Yang kan nuan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana nanti kita berhati ke sidak kidok tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment gagai sidak kidok. Sidak kidok uliah berarti ko tetok laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sidak kidok ndua sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya kita medak dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar bak online, cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access utanya tadi. Nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang bak era digital tu sidak ia ngermai ke karya tau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua bak setiap utai kanyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai bak siti-siti tempatnya nitiah ke utaikan daripada kita tang sida ia boleh belajar dalam online boleh ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo boleh akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita boleh ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua tu pulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di bun kini bak rumah kita boleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajar kita udah madah ke kita kemerat ke utai tip maduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke 10 kena utai ke badas nyak boleh ngemansiang ke kita bak era digital tu boleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke induk tak ke induk kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke induk bunyi ke udara padah pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke perkara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang ya. Puan Penny. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat muju ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ka bisi di kemuan kita. Lalu kita mega mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita boleh dipasar ke kita boleh dikerbai ke kita melalui era digital tu boleh ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilik mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita sekedar perkara kau boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sarito ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke alamat tu. Ndak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serkat benar pastor pulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi bak plaza jurai 635 tu. Induk tilandi apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandiak mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai ti dikerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita ke mana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalunya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Jadi ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bukulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya bukulai ngau kami baru bak minggu barunya nila ngau tu

0: Radio Jati, sudah datang dulu no, lakukan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita gulai ngau kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basudari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Mulai aku baru di Sadari Limbang, belah baru dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi hello Y Bin Tulu begulai ngau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: WA.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama ke buah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program rendau pengarai enggau saup ari upis pengarai lima. Ming tengari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ya munyi kaku hari pun program tu tadi peninga semua. Dia tahu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron di program Hello Y Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke lemah itu.
6: Ya bertemu baru kita bawa Hello Y ke sekali tu. Nangnya nintiang hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi kaku hanya berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergilak nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya hanya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengelamak 10 hari lalu dengar rembai jakuk innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh zon padi bisik zon jelutupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak maya macam aktiviti diatur nyerumak program Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita keterubah ke dikongsi kaku. Jadi nangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik bara lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sidak ya. Tang kita ulih ngumpulnya lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah di baik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerima duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pihak mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontainer racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge. Jadi pengawak moy oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Stress to Cash ke diatur kena hari 6-26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Peninga Tok berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggak Bintulu berserimbai dengan hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 Tok 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngangkai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu 7 ya okey minat dekat Mersi Kandang Menua tang megak dekat Nernak ke Penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nade pengomayanya kita oleh natai kediri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 belabu hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai belabu hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita oleh sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dom nya tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawagenuan serta boleh baru ngagai konti Limbang FM.
5: Okey terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berengkat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Hanya di berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai jadi bakunti ke sekali tu bisi temuai menyikaku kita iba kelalang temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti di hati ambil ke tuannya tadi terus madah kita dia tuan.
5: Selamat lemai bala peninga aku Derisa Janana Timbu hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu. Oh, jadi suah nuan dah pulang aku ne.
5: Tahun tu keempat kali.
4: Keempat kali ne. Tahun keempat kali ne. Ya. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
5: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik basa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita bekas kelemai tu ambil awak sekejap meresa poket kita atau ke beg kita dia tu nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundiang dah lama
4: boleh semak ke mai tu.
5: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
4: Oh.
5: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundiang kita lah. Jadi satu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita buat topik ke dulu subah. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban. Bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya sida yagi biak. Bisi sekedar madah ke nginsap oleh nulung lepas ke stres. Bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat baduk tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai dengan kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat bandau ke nama utai ke patut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gay nanti nuan udah nguji baduk nginsap sepedau tau tang berengkah nginsap baru. Anda lalu menganggap pengawal yang tidak muncul tak ambil keteladan nuan dia kena lebak diri dengan penghidup kebaru.
4: Munyi ke nuan tadi orang ke nyebut nanti ke baduk baduk aja ke nah
5: ya
4: yang main lah muntang
5: oh.
4: Orang ke dah terlebak nginsap ambil ke mandi yang tadi sampai 10 tahun 20 ya. Tahun ni nya lalu terus ke baduk boleh baduk terkalanya nah oh, nama kebah kini Drisa nama kebah tusah mat dekat badung nginsap
5: oh. Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi entik nak ke baduk baduk aja
4: baduk aja
5: tak bunyinya mudah kan tang ke bandar ya ba orang ke bepanggai ba nikotin proses baduk insap tau nyadi penanggul tu selesai laban nikotin dalam insap ngaso gian nya ke buah orang ke nguji baduk insap sida engka ngasai ke pengingin jampat ikat nak antati tusah dekat fokus tusah hendak lu tau ke nak nyamai ati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti lagi utai kesuah nak dikibuah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lupa maya teriba jari nu berasa kak ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya lalu kak insap. Jadi badung insap bukai semina dekat mua insap dalam kucik nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nya kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngalang situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ne, nanti nuan selalu insap ngudah makai ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama ngirup air mimit berus ngelai tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiruh. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi atau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak uji kita rubah. Dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
6: Ya tadi bawa nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Ya. Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dia kena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tu lalu berundang au deh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut digagak ko. Jadi itu aku kat madah ke bisi 5 plan ke plan atau ke cara kesenang dia kena ketai badung insap.
6: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
5: Ya. Jadi terubah ya netap ke buah kat badung insap. Nah, tulis ke buah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dari balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulannya tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian tik ngasuh nuan rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, padah ngagai laki atau ke bini diri sebilia tau ke pangan nuan nuan dekat badung insap minta sidaya merik sukuang ari ke ngakim. Ambil ke contoh minta sidaya nak merik nuan insap nyeliah ke diri ari ngisap bak menua bak mua nuan anti uliah lah serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima enyak ngigak bantu. Ngigak bantu ari orang kelandi bak pengawak pengerai ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis badung insap atau ke klinik berhenti merokok bisi disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM bakal bak bagian limbang tu bisi disediakan bak klinik pengerai semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang mana bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat badung insap pihak mega. Kita tak datang ke kaunter persa pengerai hanya saringan NHSI opis pengerai bagian limbang bak nama-nama pengerami di limbang jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat badung insap kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program badung insap. Kelimpah harinya mega, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau pribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merit jakut lalau serta cara mutar ke penanggul nginsap.
6: Oh, jadi seninja nuan tadi udah nyebut bisik klinik badung nginsap di Limbang. Kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
5: Tidak dia ke register ke udah di beri kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat badung insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data yang dia kurang 30 lebih lah.
6: 30 lebih
5: campur limbah lawas. Nak beda-beda mayuah lah.
6: Kini ke yang pu induk lelaki ke mayuah. Bisi induk kini.
5: Lelaki setakat tu lelaki lah.
6: Lelaki
5: ni? Lelaki kemayang
6: dia kami insap. Jadi mayang kita benong dalam fasa tau kemayang waduk ke diri nginsap. Nak mukai-mukai tadi ni. Bunyi kenuan lawan mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Baka ni kita mutar ke Penanggung tu baka orang ke kaban kita nya tadi. Nyuak kita insa bunyi kena tadi. Kena cara kita mutar ke.
5: Terubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita nya tadi. Hanya beri awak ngagai terimpo tarik seput lalu mujing limpang ke rundian diri. Ngirup air mimit pergi berjalai berandau enggak orang mandi kerja pengawak sekedar pengawak bak rumah mendiang ke lagu tak ke ngerja sebarang pengawak ti menyana ti ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua ngenyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perengka berkait dengan insap laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nyak bisik bak muan wan nyak ngasuh pengingin nginsapnya oleh balat aki. Jadi cara ketiga pengingin hati ingat pengingin hati atau kepengindunya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya hendak menggang bahasai ti samal. Jadi beri peluang agai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu nanti non ngasai ke diri hendak oleh napi pelanggolnya petiri mansang agai orang ke oleh nyukung nuan atau ke minta tolong dari orang kelandia. Anda nganti nuan amat putus pengarap.
6: Oh ni sebab tu ke penudi tu lah tu lagi ni nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
5: Oh.
6: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi.
5: Hmm.
6: Bisi udah badung insap kini orang ke ngau ngau klinik tu register ber klinik badung insap bapa ikut ke udah di udah nama tu udah badung insap.
5: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ya ke betul-betul baduk aman.
6: Maka ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita sampai ni nama tu mantau ya kena.
5: Ya, jadi udah sidak register ya ke bisi follow up dalam masa 6 bulan lah.
6: Mm-hmm.
5: 6 bulan
6: udah mesti data kia baru nah.
5: Data baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register udahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
6: Tapi
5: tarikh sidak kan berhenti.
6: Mayo sidaknya tadi bisi kan nitiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang ada bertemu ke atau kena.
5: Nya segi biasalah kapan bisi kena nak dia balito
6: bisa
5: jadi tempoh ke debre perintah tadi nya program tu nya 6 bulan lah
6: mesti
5: ke appointment ke debre
6: jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
5: Jadi kita dah datai bak pengunjung randau serito jadi engka pengundah ninga randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap pada bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik bak semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi sebis tu dia kena merasa tumbuh ngubat setenaga penyakit bakawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai dengan orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai dengan orang ke sakit TB asma badiri sebiliak sudah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menatai ke diri berperasa pengerai lempuang. Jadi nambah kenyang beka dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 sudah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tau dekat dia penuh nadai udah diampun tak ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kita badung insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkiang tikmin dia penyalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah hilang. Terima kasih.
6: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama temantai ke buah penemu berkawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap.
5: Ya.
6: Jadi ngarap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa dah tahu ni.
5: Tahun tu kira kak tu lah
6: apa kau dah tanya. Bisa orang kaya dah nyata.
5: Okey. Muka tahun baru lah, bisa baru.
6: Harap ke boleh bertemu baru. Jadi selamat lemai.
5: Lemai.
6: Harap ke jinak pulai lagi nah.
5: Ya.
6: Okey, mungkin yang tadi peninggal semua, jaku randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu, yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi, dengan topik ke dibaik ya, yang badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju. Hani Che yang agak kita ke Benong di Rantau Jalai. Ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai. Agak kita ke Benong di dapur. Kini ngerja utai di dapur menunyumai. Hanang Laju ngejak mengawal likun. Kita berjimat. Jimat cermat. Mereka kita hanya tadi likun. Munya keku. Selamat datai. Selamat utai ke dipanduk kita hanya selamat teman sau. Jadi aku dekat nyapa. Sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke ya. Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasya Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke kawan, minta tebak lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi. Lagi kita ke bisi komen, bisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tong.

0: 35, mematuhi tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama AGM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di ATM Limbang berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke ATM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang agak kita kudam limija ngarap ketemu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang Sarito. Jadi biar bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija anang nak ingat meli tiket bertuah 8 Mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembo. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tesau datari Don Anna Umbau tau ke Hilda anak ex cikgu Wigelen Britain ngau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke ninggal ke dunia berjam ngau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulan ya 26 hari bulan 9 2026 menyari 6 tu pukul 6.30 lemai semayang, makai lemai sepengudah pengawak semayang, ba rumah beratung. Jadi jaku tesau, pesan tu dituju ke kabang belayan, ba rumah selaka beratung, rumah gaduh sungai Nabau, supua rumah layang, nangai ibus, rumah lindung, engkudu, rumah suli, engkajang, rumah Wilson Bana, pu aik Sri Aman, munggu aik semunjan, Sengkalan Semunjan ngau mega ngagai kabar belayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigelen Brighton. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Gendon Umbau balumur 016 807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas semayang ngau mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sri Aman pukul 10.30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari bak rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya ke pembelayan bak Bulugu Skim Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Keramut, Selepung, Panggil, Gayau, Pantau, Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangan San, Tekalung, Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan, Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Bulo, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Bak Company, Murata, Sarawak Serian Berhad Kaban Tik Kalak Bersekolah Ngau Niang Ba MRSM Betuang Politeknik Kuching serta Universiti Teknikal Melaka Bala Cikgu Kekalak Sama Gawak Ngau Cikgu Johnson Ngau Cikgu Darah Ba SK Tabut SK Skim Sekerang SK Nangas Pak SK Selepung SK Abuak Ngau SK Saint Martin. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan tau kita tahu telefon dari Mr. Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu enya pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya tu rumah mawan anak Lelen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayu kena 24/9/2026 pukul Sarito berumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Dorahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Ari Sukong Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebarandur diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau silik lagi kita tak telefon gagai kuek nak lalin balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubak renggat ke terubah.

Ila lebuah antu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jaku sepama tu, anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjaku tinggi ngai kekalih kantau dia kita tau kena tuntung penusah. Taja orangnya merinsak tau nyadi senang du diari lah di bayi nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantau hari senang tak pulai merinsak. Yang tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita bergulai program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
1: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kita boleh ke berita lemai 24/9/2026 jadi terubah tu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usur ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Nyan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima arikana menua Seri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyan kaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita ke di Perambu. Ngagai ke dia tu megak sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemuyagi penemu dekat di kenatai ke sebedau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengurang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sitik sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketuk belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawak ke disadang dekat ngelui hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kunci Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisit di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidik kembuan tak berurus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidik berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia megak bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megak patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansut kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia udah dituku dekat dibjalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kunci Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah di tenyedia keutai ke diguna orang mayu. Pengawak ke bisi diadu ke itu yang kaum menambah ke pemesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dipejalai ke Pedawan Municipal Council Begulai Ngau MF Jaya Bina Senderan Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfred Yap mansud ke perkara tu dalam terang midaya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek Tegas. Bas Mengkeh Penerang Tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak Tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp tu mega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp tu mega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20.10 tu ilak lalu orang ke BCRT dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2006 Renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelama lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2006 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar baya. Nam ikut nembiak dekat Belaban bak renggat ke penudi benar kena hari 5 tu kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif Ari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur bak auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25.9 tu. Program senam aerobik bertuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar bertuang kena hari minggu tu ndak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benar bertuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 Madah Ketu Ndang Atur Kedikina Nyaga Pengerai Ngau Penglikun Penyerta Pengreja Pengawak Ngau Orang Mayu. Tajah pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkiang dekat diatur baka kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata lalu atur tipatu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu bak 6 bekeh nur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21.9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22.9 kalai 127 kurang bisi diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki ngau 16 ikut induk nyak sidak ku website tuai lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki timungkur 82 ikut rakyat Indonesia ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak udah dibaik ngagai depo immigration berkenu ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar benua di Sarawak merekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian merekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
di utara Sawak Miri Ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, nadai ke menuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelati ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 iti bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita iklima itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Ya, jadi berikutnya dia tahu kita mulai baru dengan ke YFM Limbang bukan jauh Dominic.
3: Okay, terima kasih. Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai jauh aku di Sada Hari Limbang.
4: RTM.

0: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak Dinga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diam pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peningat semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
3: Hamlan atai hamlan nadae nak ngasihnya aku mendak luba denang aikan kebatanya udah nona aji ya arman karam nasuba lunang ya kakak kendere depan da kapal pulau kejang. Yeah, okay, ngai aku manya dek wai. Dah cua kita nandai badi ngai nyamai tuai badi nambran banati kami reno ke maruni antiang da dalam. Ruat kami reno tak ke sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kwa kai kila nanya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek berdua nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan tiang dah dalam maka aku menyadik wai udah lama ngai kundepok selama itu dah buang geman acik kami reno sepek sek makai umek muluang datanam ay iru ay anyuat kami reno iru asek makai rabuat tubai wai laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek mengana ambiat nga orang amel munte dan tapayan amel cite nyebawar ginte datuk amel cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu datanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau diau dadanau lepuang dalam. Tambah kuai aku manya dek kuai orang agak tengah bubu darnam dia lu dia tencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata man tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lu nang nangai rojam bayak ke kenyawa emangnya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyeru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya berguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru kita nyerah kuma

0: Adiut. Bada orang itu bak da duduk da batu mangku e bulan. Labannya agak utan kelaman yang nyade lunang. Aba carang ada buke tetibang. Nak gak aku caya kenyak wai ma nyade. Saya oge aku mendak mano bir yang kita ora laki jauh sangayan ke batak. Kakinya badas lalanyi dedah derungki dengar agi benang redam. Iko nyemangat marundo ngacua kedengo bulan bersimpan langai nyemane hamai de. Malai datikai kubur wenang nyarinya bagwai gua lempuang tubuh pangai kamurino kamre ngoyge asik bum. Mereerap terumpan. Tang sarito bedau mea terjuan hari pendepan ngea lunang. Agawe langang ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau liuk ulu nunyan. Nyau aku minta tuluang mabuang seduai sibu awan. Minta tikau kejayau pucau lalengau rebasa malam. Mereka bisa kena kami rindu mereka lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejauh sengat. Adara rintau nganyata dek lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atadek lunang akalangang bintang. Nak gak ku saya kenyak saya oge kaku ai menyade. Mendapat au ngak kita ora laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai sambilan tai sema aku tau dia hilawanya maku ngaji aka beliau balai seduai a beliau jan asuhnya di. Satre nyawa emanya de ari jae berung warujan lapan mari lap. Sambilan malam 100 tahun 1000 bulan. Ngame dap saya mai sungai ngapuh kelandai danau tempran. Ngame danyut perahu kita orang laki kejak jepuk penyai sambilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku menyadai uai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai bersimpang. Tak dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda sambilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya meh tebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah memelantan kena kami reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabang. Tanak ku saya o kenyak. Saya o gek daku emanya deh meda sakirian agian cincian kelima pemata intan. Ngah kita lelaki terlendirian suat datunjuak jari kanan teh ku semak ku bisa duit elawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emnya deh aku bangat untuk damani duit simpan. Antai sema ya betau beli ura bukai lah manya dek wai tu. Nyau maku mai beradai naik ku karuang panyimpan. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat. Ngameka bisa kena aku beli sekirian lagi yang tincian pematain tan. Kita nani ngasa dadu dia atau manya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat arawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Ntel ku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga ripuat nak. Kacepuat aku padam laban hati aku orang laki banget kelalu akran. Kakagalima mata intan ngulia kenya ada perinti aman yang tebiak pulau bulan. saya terang nyamanya deh bintang tanpa terang.
1: Kita kak ninga tau? Nanti kita kak ninga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat.
2: Gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Hanya tadi peninggal semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebenar ya pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai. Lalu munyi kuya lebuah kami ngerikutnya tadi nentukan jadi kaya nak bakal ke nyawa ya kaya agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerikut bantuan. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari bantuan. Main-main lama ke nak kalak didengar orang rebah baru dia tu boleh di dengar atau ke kita tahu bertemu dengan aku kini sebelah pasar dia bertemu dengan aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ingin ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didengar ke rebah dudi lah ya tadi. Ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tarik.

Ya, begini tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKean, Terlebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebenaran peningkat. Lepas aku bisa merintang kita awak sadari nimbang. Belum dari pukul 6 lemahnya. Tunggu pukul 9. Tajak pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita berkongsi YFM Limbang Ninti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agak pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana di kena merindang kita ke lemai itu Ninti yang hari 4. Jadi sebentar kita buka peningan semua 8 dia tu jam kita pukul 8.20 minit lemai. Ianya berkawal engkau pengawak ke dekat dia adu ke di Limbang. Ianya Agro Tamu Menamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Menamit Limbang. Engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 tu ialah pengawak tu dekat di adu ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi badewan terbuka Nangga Menamit. Jadi ngagai kita ke Ulai Limbang mayanya ialah tahu dah saya ke Tamu Menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke Menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke Siti tu ianya berkawal engkau berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu Diocese Miri nyambut ulang tahun ke 50. Ti udah jadi rumah Tuhan engkau Rambai Jaku. Bertolak ke tempat yang dalam into the deep tau ke dekat mansang agendor ti dalam ba tu. Bisi dua bengkah pengawak ke dekat diadukan ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko. Jadi penerang ke Silia kita tak telefon ngagai Bro Nelson atau ke Brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisi diatur. Ianya Siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke bak parking lot 777 kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan itu satu sari ini yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabar belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekerang sekuam. Sekuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lu bantu leban dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2020 hari ini pukul 10 pagi. Jadi ke Siti tu pesan datang dari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah nak selan. Dekat madah ke pengawang kata sulit yang meriah nak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia aduk ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari kapit rumah Linggi nang jelayan Sungai Skroah, rumah Serani Sungai Skroah, rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah, rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah, rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah, kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasak kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala niya meria anak selan dibinta sama datai ngagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011 6868 0746. Tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013 813 6354. Jadi ke Siti tu inya berkawan ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebu Antu ngau program outreach STEM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubang Antu ngau SK Nangga Tibu berserimbai ngau komuniti Rumah Panjai Nangga Sepaya. Jadi pengaktu dekat di aduka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat di aduka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit data dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalayuya Sibu. Jadi pesan tu menuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah, rumah Labang Teluk Buing, rumah Rubin Merapuh Nanga Suau, kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Baliah, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat Kena Malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang Alendo Diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ini aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Di hari Maca atau Madak pengawak BCD atau berserimai dengan Pesta Hari Bukit Mas ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif berserimai dengan Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Teater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekiat kenya pekiat sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu ngaya kita ke landai nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimai ngau Hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimai dengan Hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat diadu ke 10/11/2026. Jadi ke siti tu nya pekit Amatur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat diadu ke 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi ngaga kita ke rindu merda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16/16 untuk lagi 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ngaga Dewan Suara Limbang. Jadi ke siti tu nya berkawal ngaga pekit content creator. Ngaga kita ke rindu kagak konten atau berita mana? Ianya Explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi, batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi ngau Museum Limbang. Jadi kebendara mayuh nung rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendara ya. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega penerang kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Lima atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu lah. Jadi ingat kita ke kamu dah pengalami tau kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri ingkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai dengan aku untuk pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu hari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia hampir uji hati lagu kedua penudi kita sebentar kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau pengelama 3 jam hari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku engkau sekedar berita engkau sekedar program ke Bisi di keluar kaku sebentar untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingaunya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 hari bulan 9 dalam tahun 1966, diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyauri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal jadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke jadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngau Utai Tumbuh, ya bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tolon, Kadazan, Dusun.
5: Aku, orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik, Cakenya.
8: Kok Lok Menanam.
9: Oku, Nya'a Bidayo.
10: Ambo, orang Kelate.
11: Kuo Si Huaren.
12: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu dari YFM.
4: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuk mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, Jampat, nganjur diri berubat, berklinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Hmm. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak ada. Nak kawal. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Ngai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu ajalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap. Kalau
1: ku mai lu sih, ku paluang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam baru muka radio. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Okey. Ha. Di Bandar Kuching, tahun ini kami kena 101.3 FM. Nggak lagu ke di sada Devini David ngau Ganing Asan ngiga jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pilih ke lagu ke di sada Masterpiece ngau lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sana ada penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansak program ke bisi dekat diatur kami. Hanya pekit ke penudi ya, bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di semana dari penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia nampak talian lalu kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dekat mic ke berita ngelansak berkaul ngau pengawak ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa Conti YFM malam tu. Lalu pihak juga beri selamat malam dengan semua balap peninggal. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli Benong Diatur. Megak ianya full rehearsal. Tau ke raptai penuh bintang kecil tau ke BK 2026. Ya kalai pengawal ke Ahmad tau ke live pekit. Ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ni lah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari negeri 9 Muhammad Rizaril Indra hari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ross dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, dan Nur Ariana dari benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 tu juga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur lalu Siti Utai yang ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Renokasi bah edisi ke sekali tu ianya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke Mayu Bengkah karakter pemanah vokal tau ke Sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi lujung semua anang nak ingat ngeda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang subuh lah. Gagai RTM Kuching malam ialah begak. Mua auditorium P. Ramli di tu. Bisi pengawal berjual barang pemakai. Ke food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi mayuh bangsa pemakai dekat dijual lemai lah. Limpah rimedak bala finalis lagu. Kita megang ulih nyepit pemakai. Ya ke bisi dijual buat food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi sekali lagi nesau malam ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuat TV lemai lah pukul 9 malam TV 2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi kalau aku tu tu dulu dekat tu dulu report berita lansak tu kawal kau pengawal malam tu ianya raptai penuh BK 2026 boleh baru gagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh enya pentas final kita bintang kecil 2026 kedeka diatur malam pagilak ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerintah malam kita empat jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berpindah kau kami, berpindah kau terdapangan, berkali kau DJ MATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di bagi undang Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ia berpupu dari Barat Laut. Enggak pengelaju 10, nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpupu dari Timur Laut. Enggak pengelaju 10, nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah, nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuh, pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, berpindah lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga berganti pirak. Kedagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengar kami nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4 hari itu 24 hari bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengau numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa nanti berpenemu kreatif serta uliah napi ubah Permia Datuk Bedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensiang berguna amat dikenan tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literature Sarawak 2026 di Miri kuya budaya maca Ngau Literature oleh nerenak ke rundian ti critical imagination Ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikenal meruti ke identiti Ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngam BBC diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya ulem beri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 megak bisi dituak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 ikut orang ke Landi Angibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke model latih ngau pengelandiak ngintu ti mungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anebiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Bisi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Hari Baru Jaga UPIS pelancar Pelilih Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengau nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindarinya sesi ngajar ngau belajar berumah PDPR dekat dipejalai ke sepamanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah

Kupang Traffic Light Jalan Chana di Kuching demalam. Ditiakkan penerangan dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk. Penusahnya nyadi rupukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Mengguri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetapkan raban perubat berbadi nyawa Bak Palan penusahnya nyadi. ACP Alexan ditetapkan kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari 4 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Penkaloningkan ngadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawanya, Pengulu Tawi Seli Siku Kaban Kunsin Geri tingari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawak berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak ke Besai bak mayum macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawak ngadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

kita ke rindu ngagai finalis kita Jonas Yuni Aman rindu ke lagu yang megak tahu undi ngecak ke menang ungke pia. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 bulan 10 tila ya. Sibuk berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sikai nyerumbak program SKS di Betung ke ditaga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus sudi gagal berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggung sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita ditu ya tadi pihak pengawal ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di berjalan nitiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 disemegah dibuka ianya mini county RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung okey ianya buas kita Edmond Langgi bergelang gau Dano Steven gau Min Meliza okey tahu betul bunga tidak ya bak mini county RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami macam sekedari peminta aku dah di post sebala kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang dapat tunai kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480 kini. Kak ke sini yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Terusang band sang kemenjang kita ya, 10.29 minit malam. Okey, bulan pegari FB kami. Okey, minta lagu Rahmat Kekasihku. Kena berindah dirimpu balakaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lambai Jumpa Selagun Pulih Masing Bonifes IP Sindu Nedi Shasha Manda Emilia Sem Gabala Kebuka Meh. Terima kasih MA Kokia Song Jong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena berindah Isan ya, di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Maribon Martin Richard Unup Rosli Aujibas Lagun Stamos Tivis Jela Ferijang Denal Pelimalsing Ibrahim Marwakib Patrick Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningan Kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nuing ya, ya, selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningan Manu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak Ngau nuanya tak sedar ke nama reti nuan baia Ana nganti peluang ke perfect Nur Nuan Madaka I love you. Terima kasih ya Kumran Bisi Batisi Nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang kekia. Terima kasih ya udah berkongsi ke jakunya Jam Sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Mantang. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa Merindang Dirimpu Engkau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA ya, salam manis yang ke semua peninggal kita yang minta lagu Downy Lang lagu Pengurindu Tuci. Kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke besi Juan Carta Kenyalang tau datai baru ujung minggu neh. Gary Mead Mega MA sama juga sedi konti minta lagu Anthony Usan kena merindang dirimpu engkau semua peninga peninga kita ke malam tu ngarat ke terperindang biah-biah makasih nyapa ngarat ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang kekia kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagunya. Wah, kita menikah lagu Rani Pad dulu. Ngau lagu yang tua seminak berpangan. Ada aku ngau mehau. Dan yang menikah lagu lama penyanyi kedekadi kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu yang berpadunya ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak suruhnya mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal udah itu tadi di berita ke Labu Hari Ringkat 3 bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitya kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah sidak ia nerima kangau kaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi kalai lebuhnya siku security ke gawat bediak ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tanda muka-mukai medak itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ia 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kali bersamanya engkau nyepsi lenyau kawan pelayan tahun natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh mengenak lumur 05-254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak kalu kusut rundiang neh. Miss Bon Francisco John ngga lagu ya betenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kami si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai si wai anang laun makai ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngijak ke sama gerai okay, singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua peniaga kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua peniaga kita kepada tindu ngarap ke terperindang Felicia Glenn Mega yang minta lagu Florent Hyde kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang Sindon Eddy di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dirimpu kaban ya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Maribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM stesen pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga bisa nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya Ina Jimbat di Kampung Pisa Krokong engkau peminat setia YFM berselampung menua kita di tu ya sama nyaga pengerai untuk penanggul sebenar sahab kaget nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama bertugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sikit amai Gary Minmega bisa nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan yang bisa berlagu buat jam ketiga lagi out Roman 3 Wine kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban ke ngelala ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang untuk ngagai penghujung program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Dona aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekiat terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati dirampas orang jam ketiga Roman 3 Wine dipun kita tinggal langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Jam ketiga pemurnah malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalah nyapa ke KM minta lagu harapan Mercies jauh disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu bak ruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka emeh ke suah bersapa bak ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar ke semuanya terperindang terima kasih ok gerunsin entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak tuan rumah santuk di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep ke terperindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasih nyapa ngau Dublin K Baja MA selamat tugas di konti Richa Unup yang minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-Kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu gimana ke program kita yang kena 97.5 FM menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah boleh aku ambuk berdua lagi Pompey Chloe fanlis kita ACSJ ke 9 gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Sikup Romantika Wai kita diteruskan gau lagu Rebound, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode.
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukannya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa megangnya ku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver, Girl Laguia, Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik wine kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumga pelanda menua kita jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalau bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih kelima pusing ketubah yang nembuk ke pelanda 100 meter hingga timpuh masa ia 10.17 second bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia bermuas sekali ditangkan pelanda benua Singapore Mark Brian Lewis berpenduduk kedua ngau ketiga pelanda benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, siko lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang berenggat semi final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita ini lagi berperindang sudah ke nyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wine kita ini. Lagu disada Ben Peter Jakob Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggal program kita hanya ya. Okey, bila jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya romantika wine.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

akan main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Kota Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemilia David, ngau YFM.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai injau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di injau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali ngau, wai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ndak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my enti bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Banggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

suah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket engau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak luar ti udah disediakan nanti.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat timpuh ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Entik beda tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkap kantor Ari Komiti Penyambung Ngau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Ninga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini di sinur bukai tentu ya bawa FM.
4: Safa ke dekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Dekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

tahu Min. Aku bukan dulu. Surabai. Dadai lagi pengrindu. Diempu nuansiku. Dayang Bintang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Dada Yagi Pengerindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita niaga kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

yang pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika aku kemai kita sama dia jenuh dah lama lalu sama sembiang aku pagi tu wak kita ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah tolong ngau kita kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kita dah lemai kita mada hari siang hari tu sampai kita kami ngaku salah talah apa yang nak ngurwal kudus kami dah salah dalam peragam dalam jaku dalam kerja kami oleh penyalah kami empu tibesai menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami lepas kami repenyai kering kami di mana beri kami penghidup timruan wakalah talah madu kuasa timadu pengasih ngampun kita muai semua penyalah kita beri kita hari ngubah ulah kita menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang dengan Yesus selalu nanya. Siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sidok. Ya lu bejaku, enggak benar. Baku mana hangi kita? Ti kita enggak berubah lu jadi baku anak mit, kita enggak boleh tamak enggak perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri baku anak mit tu, dia jadi orang ke madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit baku tu dalam nama aku, nerima aku. Kita ngasuh siku residok kemit karab kaku beruso mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke burkung uranyo lalu ia debuai ngagetasik ti dalam tulah menunyo lemong tai ti ngasuh minsio beruso penguji nana tau no datai dan tulah orang ke ngasuh penguji nyok datai lalu inti jari tau ke kaki nuan mai nuan beruso tetak ala buaya menahgi nuan tamok ngagai penghidup nadai jari tau ke kaki sepiak ari kebisi dua piak jari tau ke kaki tanuan debuai ngagai api tenak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk ala buaya menahgi nuan tamok ngagai penghidup maik sigi leko sigi aja leko mata ari kebisi dua igi leko mata tanuan debuai ngagai api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talak. Sampai kita ya. Talak di madu kuasa nuan kengago kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gai medok nembiak nuan mati tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban kenyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nong lepas kami di dosa tau ngasuh mati. Megok penyakit tau ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit kebisik nyadi dan bernyotok. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit dibisik dalam bernyotok. Nyalai apai kami di surga. Selamat ke kami resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan tiba pun perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur. 102 buku lain ngabala kuaya Saint Thomas's Cathedral.

0: Tun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
1: Aku deka balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pan

0: Latapi itaing ga pamakai ilo abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kami merindang kita mimpi ngari.

0: Radio PC Maduro.
1: Aku dilengkap ke nuan pia aja.
0: Enggak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

Okey, bujang kenyalang hari Darren Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerap pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi kenyalang lalu pihak megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau meka channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peningat kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi itu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Abang kompleks sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi bergulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito. Ya. Jadi bala peninga kita di Betuang. Angka Sarito bisik dekat ngagai kompleks sukan Betuang. Yang mereka kita hari menua bukai mereka yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur berengkah hari sarito kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita yang pu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur yang. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke yang sudah disedia ke pagi tu untuk balap peningah. Lagu kedua kita hari Jenerino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirak.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Engkawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau certificate ungkup Palanibia Sarawak endak berbayar. Lalu nur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruk Kuasa Yayasan Sarawak.

Okey, Bujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke BSM dekat Merenang kita program Sarawak ku sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu kenang program Sarawak ku sayang di pagi menua betul atau BC jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robi betul berekod ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betul ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu digagak berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betul berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga seti nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai program Sarawak ku sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak ku sayang bagi menua betuang tau diatur berengkah hari sari tau ya nyentuk ke hari Minggu tu ilah. Okey, jadi nya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke jago penerang kalau sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya jadi pemutus tu digagak ke Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai jadi direktur opis pelajar menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah lalu berindik adanya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam lalu aku bisa menganyungu website APIMS ke pagi tu jadi baca ke pemadu baru ke bisik di pedak aku di tu kucing baca IPU ke pagi tu 170 lalu di Kota Semarahan 168 di Serian 180 di Seriaman 168 lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS luar kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita empu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita empu lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul pak sepuat kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi
sekedar hari penerang ke Mado Paru, info-info ke baru ke diterima, udah tu lagi ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepada peninggal kita. Okey, so Raban Masterpiece.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merindang kita gau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan itu sama bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke habisik diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku Ngelubu Antu, Nyemungan, Sekaru, Tinting Lalang, Uang Panjai, Nga Uang Panda, di Sebangki, Bintung, Seremat, Bara, Bui, Suai Miri, Keduh, Seratu Ruban, ngebega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Akib kaul ngapsan Rabato kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari Undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih, Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai Layar Sekerang Aspak Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih, Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari tu lagi ya, bak pendam Islam Serikai. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang. Sendun ane Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun ane Aliang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi mega ya pa rumah sidampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit, Sibu, Sekerang, Uya, Pakuh, Selangau, di Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, di Miri, engau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 013-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang, Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Cigu karena anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex sarjan kaya anak usin tahu ke laki perida anak tedung udah nadai mega lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah hancung lubu lajuang nanga meluan julau lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawin ba sepituah julau kerangan bulu rayah ulu rayah hilai pui kenawit nanga nilau nsiring nanga taba sindun anak kali pa batu matup julau pihak mega kaban pelayan ba nanga taba rumah andin rumah jabing rumah jandah sungai tangai rumah mesum rumah tat pihak mega kaban pelayan ke buka ya ke ndak ulih di sebut di tu magang jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya na usit ex sarjan kaya na usit tau ke laki perida na tedung udah nadai kemari ya lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah hancung lubu lajuang nanga meluan culau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Santa anak talit madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai meka lalu niang ini anak dadu tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ianya ke rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim sekarang lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan batu lapan maloi terbaruang penti rumah empadi yang nanga buno rumah jengin kejemut sekarang rumah amin saka betung rumah Maxwell lipa ini ya keriu nia lempawang spa betung rumah Berwin tabut sekarang sambun ba senglau ngau meka kaban belayan ke buka ya jadi pesan tu madah ke inyi anak dadu inyi anak dadu tau ke inayasa udah nadai lemai kemari lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal. Pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak anggai madah kengintu 100 hari ni yang anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu ianya pa rumah tunai nanga bengap pa lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan pa pes 1 ngau pes 2 batang air di lubu antu batu berbini atas batu berbini baru sekayu air lemana baka pa kapulu kapu ilik lepung mawang atas ngau baru di kenawit Sebang Danau Bintulu Miri ba Peninjau Batu Nia Tapang Punggak Ulu Sumpah Ngau Deluk Batang Air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu inya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wiglen Britain ke udah anada ya lalu pengawak tu dekat diatur pergila maka 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu enyak ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang rumah gaduh sungai Nabau supu rumah layang nangai pus rumah lindung kudu rumah suling kajang rumah Wilson bana puai munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nyak pak lumur 0168076150. Nyak tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemah ya pak rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter.

pengajar ungkam anak dunia tahu ke niang apai renal ke dekat diatur pergilah ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang kriana seratu di Kuching, di Semanggang, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal kata sulit niang ex pengajar unggam anak dunia tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu enya apa rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu enya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban ane lium ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Jangung ke dekat diatur pergilah Megak 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi ba batang awi batang krian saka betung seratu Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai, madah kengeta sulit niang Elizabeth Gruda, anak ex pengacara Jangung, ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemah ya, pak rumah sidampu, ini pak rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak janting madah ke pengawal ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu enya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau meka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Cum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey, okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita kita berperindang baru peninggal
Tok Ari Igu Anthony Malikai Pengerindu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Niaga 9 pagi.
1: Okey, okey, ngelatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngeta solid niang

Jadi tu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikena lentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature ulih ngada ke runding ti kritikal imagination ngau penyiru kelimpah nyadi medium dikena merti ke identiti ngau penelba rakyat Sarawak. Berapa ngunya Datuk Pahat Tinggi Abang Johari Tun Openg baka merangsang mayuh haki tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi filem, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisik disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikaram deka terus diatur tinjadi pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak tirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk ke urung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena nekap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenekap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berapa punya pengawak tu jadi pelasar dikena ngenekap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landi Ngibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mengukur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2,000 ikorang diambil ngolok latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai Malaysia Mayu. Kerja samanya mega di Kerembai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembia SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindi hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API bak bagi menuanya timanggai bak tikas tidak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai dekat dipejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sar itu nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program itu bisa nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawal dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berbangunnya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawian dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat dipejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembiak nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembiak. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembiak ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikenal tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawal nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kapuang. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ke hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia lagi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita, jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabun Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngatai ke penerang Nur Pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L A W I K lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tekku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tek kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kena kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk saritok ianya lawiak. Seleka jakuk saritok tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?